0: Iya, kan Kang Ades kalau request lagu ini, apa namanya, lagu-lagunya, apa, White Lion gitu kan. Tuh, iya, kata Kang Ades tahu. Iya, kan tahun 93-an lah lagu itunya. Kang Ray juga mungkin tahu ya, Kang Ray ya.
1: Hello.
0: Ya pokoknya remaja-remaja zaman dulu pasti tahu lah lagu itu. Ya, kan Kang Ray kalau request lagu juga Skid Row gitu ya, I Remember You. Ya sejaman lah dengan itu ya. Oke, selamat pagi buat Kang Ades, pagi juga buat siapa nih, asik. Siapa nih ya, WA-nya manis-manis sekali. Pagi katanya Teh Ana yang baik hati, terus ngasih ini, ngasih emot senyum. Siapa dirimu? Gak ada namanya, yang pasti nomornya 1022 ya. Oke, selamat pagi. Pagi juga buat Encerit. Ya, pagi katanya buat semua. Mari kita berbincang-bincang sesama teman-teman gitu ya. Salam dari Encerit buat semua wargi Sukapura aja. Tehilap, kanggo yang lagi tugas, cenanya semoga sehat, selalu panjang umur, dimudahkan rejeki. Salamna buat Mang Lempes yang lagi di Cermat. Oge tehilap, kanggo adik-adik yang ada di Bandung, katanya sehat selalu, begitu. Ya. Terus ada juga ini dari 6076. Ini gak ada namanya, entah siapa. Pokoknya nama nomor nate salah tuh. Aduh, baru aja opening siarannya 1 jam lalu udah pabalyut begini. 6076 begitu. Selamat pagi. Dan hai, selamat pagi juga buat 5585. Ini juga enggak ada namanya. Ya, boleh disebutin nama di profilnya enggak? Soalnya ada beberapa orang yang memang merahasiakan identitasnya gitu. Maksudnya kalaupun mau pakai nama, di save namanya gitu ya, gak mau katanya dengan nama asli gitu. Takut ketahuan tetangga. Gitu ya, takut ketahuan tetangga. Emang kenapa kalau ketahuan tetangga? Itu pasti tetangganya suka julid ya, yang kayak gitu ya. Sampai apa namanya, sampai nomor di save dengan di save di Radio Sukapura aja katanya nggak boleh gitu, nggak boleh pakai nama asli, mau pakai nama samaran aja. Aduh, pakai nama samaran ya. Kayak apa gitu ya, kayak Intel lagi menyamar. Oke, 5585 selamat pagi. Iya ya, oke, ada namanya sih di profilnya, cuma Ana takut gak boleh disebutin ya. Jadi kita menunggu saja. Edemad Toha juga hadir. Teteh menyimak. Cena iya mah. Iya, selamat pagi. Neng Poti juga selamat pagi. Terima kasih teh, katanya gitu. Oke. Okay. Ada Pak Al hadir. Iya, tos teh, repot teh cena damelan diburu-buru udah tos mancot di subuh kene cena gitu. Tapi tadi sempat ini bukan Pak Al, di loji. Di loji udah mancot dari subuh cena repot damelan diburu-buru gitu. Jadi gimana tuh, tadi sempat menyisihkan waktu buat diri sendiri enggak? Ngeteh dulu, ngopi dulu gitu. Kan katanya gitu sekarang tuh, biar bisa apa namanya, biar tidak burn out gitu ya, harus meluangkan waktu dulu buat harus bisa menyisihkan waktu buat diri sendiri gitu, di sela-sela kesibukan gitu. Tadi gimana, sempat ngopi dulu apa enggak nih? Ya, harus disempetin biar tidak burn out. Ah, udah cenah, malahan mah bukan ngopi lagi tapi udah makan nasi gustinya. Ya ieu mah mengisi energi na teh luar biasa. Wayah kieu ge udah makan nasi. Pasti sepiring mentung dah. Atau malah dua piring. Enggak apa-apa, dimaklum orang Sunda. Orang Sunda makan gitu, belum makan nasi cenah belum makan. Padahal udah leupeut 5. Lontong sayur 3 mangkok. Naon eta teh? Namun cek balad capruk mah cenah naon? Ala suro menggolo cenanya. Aduh. Ala suro menggolo cenah kitu diwartosan ku Mamah Adit ta kamari ta. Pancena sahur capruk oge cenah teteh eta teh ala suro menggolo. Sarerieunnya. Ya tenanaon sih, lamun memang kerjanya memang harus butuh energi banyak-banyak ya memang harus banyak kalori yang masuk ya. Masalahnya yang jadi masalah itu kalau misalnya makannya banyak tapi kerjanya tidur mulu. Aduh, lari deh ke perut semuanya. Oke, okay. Pak Al juga sami cenah teh abi getos gugah da. Hadir cenah tos ti subuh malah gugah teh nuju ngintip heula. Ngintip naon? Tos ngopi, tos ngopi. Anak mangartos lamun Pak Al ngawea berarti eta teh kode gitu nyi kopi nyi cina gitu. Dete wani mi warang nyalira ama gitu ti mi warang langsung mah di kamari ge pansok gitu. Kang Ades pagi. Iya cina Kang Ades teh cina waktu tahun 93 ante zaman Firaun sok mau kan bubuahan. Kang Ades bareng gitu. Oke, dari 5585 tuh kan nya. Untung aja belum disebutin namanya. Takut ketahuan tetangga ya. Aduh, ampun ya mah. Gaga juga hadir ti subuh mulai cenah teh pernah peda ditinggalkeun heula cenah na meteng ngakutan cai. Duh, gusti cenah ripuh hayang hujan irahanya. Tenang sanes gaga wungkul kitu teh da abdi oge sami sok sanaos abdi teu ngakutan cai. Apa nu ngakutan cai mah pun lanceuk kitu nya tapi da karunya. Nya abdi mah kantun ngangge sih sebenarna mah gitu. Tapi ada karunya tuh ngakutan cai ngawengi tuh. Gaga sami ogenya ngakutan cai. Saya itu nusok ngakutan cai teh Gaga Yulia Army oge tasok ngakutan cai nyalira. Ya gitu. Ayo nama. Jadi mau ditaros di karang nunggah usum naon cenah gitunya. Berarti jawabanana teh usum ngakutan cai.

Ya, kata Niki Astria gitu katanya. Mata-matanya lelaki itu gitu. Kadang gak tahu ya. Iya, kagum apa nafsu katanya gitu. Kadang bikin apa, tapi kadang bikin ngeri juga. Ih, emang gitu ya. Hanya lelaki yang bisa jawab kalau urusan begini nih. Aduh, emang semenyeramkan itu kah gitunya. Ah, mata lelaki katanya begitu, kata Niki Astria ya. Oh ya, lagunya itu kemarin sebetulnya di request sama Mbak Linda, cuma gak diputerin dikarenakan lagunya gak ada di playlist. Iya, yeah. Mudah-mudahan sih Mbak Linda udah dengerin ya pagi hari ini ya. Ya kalau enggak ya enggak apa-apa deh. Ya buat menghibur kita semua aja gitu ya. Ya syukur-syukur sih Mbak Lindanya ada dengerin pagi hari ini ya. Kemarin tuh enggak sempat. Bukan, ya selain enggak ada di playlist gitu ya. Kemarin itu Anda juga udah puterin lagunya Niki Astria gitu. Ya. Oke, selamat pagi buat Mbak Linda kalau lagi dengerin ya. Selamat pagi juga buat saya mencoba sapa random deh buat yang biasanya muncul tapi pagi hari ini gak ada muncul. Kali masih pada sibuk, siapa ya? Bentar-bentar kita random aja. Ray di absen. Ray, selamat pagi. Kemudian Ari PW, selamat pagi. Repal juga, Papa Queen belum muncul. Terus Adin Uye ya. Siapa lagi? Teh Ucu Jaiter, Mamah Nining, terus juga Mama Adit, Cemeci. Mamah Talita juga, Evalis, terus siapa lagi ya? Empik. Neng Vio, ada apa enggak ya Neng Vio? Ya udah lama banget ngilangnya, kelamaan coy. Coy. Kelamaan say, gitu kalau sama perempuan gitu ya. Kelamaan say, ngilangnya say, kemana wae. Aduh iya, Ranger Biru, abi teh, cina gitu. Oh iya ya, besok-besok oke lah, masuk daftar sapa random ya. Oke, pagi buat Ranger Biru. Repal ayah cenate. Ternyata kan bener kan ada, cuma memang belum nge-WA aja. Oke, Repal selamat pagi. Terus siapa lagi ya?

Mama Adit cenah ayah teh abi nuju ngepel sareng naheure cai cenah. Oh gitu, nuju sibuk kannya pasti naoge. Nyata Kang Amar, ya Allah, sekali watara ka absen, padahal mah Kang Amar teh iya naon teh sok aya wae nya. Pagi Kang Amar. Nya tuh Pak Alma pantita tadi ge tos aya nya. Ira tos ngakutan cai acan, cenah sok ngakutan cai. Ripuh cenah teteh aya kahayang teh. Hayang naon atuh hayang kopi? Kudu ngakutan cai heula nya hayang kopi oge. Aduh. Repa mah cenah teu ngawe ate bonganda tara dibales cenah kur diri duungkul. Hayang dibales nya ujang teh Gusti Allah. Iya, kata Kang Ray baru datang. Ah, berarti Kang Ray mah teu ngadangukeun atuh tadi teh. Padahal mah anak teh mengajak Kang Ray bernostalgia tadi dengan dengerin lagu Saigon Kick yang I Love You. Udah disapa juga dari tadi. Ah, Kang Ray mah baru datang. Remaja kolot cenah. Ka mana heula atuh Kang Ray ngasuh incu lainnya. Ngasuh incu heula moal salahnya. Kabayang tahan nama Kang Ray-nya. Lamun incuna terangin akina dulu pernah rambutna panjang, celana sararowe. Pernah jadi itu, pernah jadi pokoknya pernah negong gitu ya. Ari ayeuna kumaha, cak mun ayeuna kitu mun incuan gitu kene kumaha teh.

Oke, selamat pagi buat Teh Ocha, Teh Ocha, Teh Ocha. Iya, belum dikasih nama ini kontaknya Teh Ocha. Nah, namain ya. Ocha Cacaban gitu. Gak tahu, padahal dulu sempat di save ya. Emang sekarang tuh banyak yang ini sih, banyak yang tiba-tiba jadi gak ada gitu ya. Teh Ocha di Cacaban pagi, Norin juga, nuju nyetrika cenama, Norin mah mengpeng purun. Nya mengpeng purun, ih dah nyetrika teh duka kunaonnya pang-pang horea mana anak mah diantara semua. Eh tapi ketang nyusul gitu tepurun dah. Ari ari nyetrika tepurun, nyusul tepurun, naon tepurun nanya. Gegero tepurun, segala tepurun gitu. Oke, Norin lagi nyetrika, sok atu gaskeun mengpeng purunnya. Oke, Evalis lagi setia cena, nuju nyebor kot langsung hoyong ngawe ahela tuh dah. Ulah tuh hari nuju sibuk mah. Kang Amar oge sami cena nomete beres nyebor. Nyebor naon, nyebor pelak bonteng apa pelak kangkung. Saur mah Adit mah cena iya naon teh, makasih cena udah ngabesen aku. Sami-sami ya. Ada Neng Ninin juga selamat pagi, abi hadir cen aya nuju masak kene sambil nguping suanten teteh anu merdu cen asik. Langsung ngapung ya pangambung abi ngapung dipuji kitu mae. Kang Rai kaos ari karsep mah cenah geus incuan ge teh cenah tak terganggu cuma rambut hungkul cenah ya nama. Bade digondrongkeun deui. Me aya jenggoten incu. Me aya jenggoten incu Kang Rai. Oke. Norin cenah nuju nyetrika dinten ieu teh pagi ini teh ya mengpeng purun kitu nya da biasana tara purun nya nyetrika teh purun nyeuseuh teh purun gegeroh teh purun nu purun naon saur Norin mah cenah nu purun teh balanya teteh cenah sem-

Kalinya balah tadi piwarang oge balanya we orang nya bahkan sebelum punya duitnya kita udah masukin barang ke keranjang, bukan begitu? Saking semangatnya. Iya. Saking semangatnya tuh kayak gitu. Bibi Cit lagi nyupiran, lagi merusuh cenah semangatkeun teteh aku biar tambah gancang nyupirannya, tapi ngantuk cenah semalam teh. Aku habis sip malam di puskesmas. Emang siapa yang sakit? Mesti jaga di puskesmas geningan. Berarti Diko nginep di puskesmas satu semalamnya. Pasti jajannya, bari jajan, tanyanya jajan mie ayam teh Ina. Mau mungkin teh jajan dah. Ada Mama Dua Putra lagi menyimak wae. Cenah terus juga ada siapa lagi bentar ini teh. Oh, iya Nui ya. Kemudian ada Arud. Iya ini WA-nya di bawah tenggelam. Tenggelam. Aduh. Selamat pagi Arud. Kata Arud, kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya nikmat sehat yang saya sendiri rasakan, katanya. Walau belum 100% sembuh, tapi tetap bersyukur pokoknya mah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah sakit sekarang katanya Arud jadi tahu ternyata sehat itu amat sangat mahal harganya. Iya, memang kita tuh harus seperti itu, baru tahu rasanya kalau kita sudah mengalaminya sendiri ya. Ana juga sama seperti itu, dulu kayak apa ya, pira oge gitu. Kayak misalnya nahan kencing aja gitu kan, sering banget dilakukan tuh. Setelah ada gangguan dengan buang air kecil, baru kerasa ternyata kencing itu, buang air kecil itu sesuatu yang sesuatu nikmat juga. Bahkan buang air besar juga begitu. Setelah ngerasain gangguan buang air besar, kita jadi tahu kalau pengen buang air besar tuh gak boleh ditunda-tunda, karena itu adalah sebuah nikmat gitu ya. Iya, alhamdulillah ya Arud ya, apa yang sudah dilewati ternyata bisa jadi pembelajaran gitu. Jadi kita apa ya istilahnya, jadi makin bersyukur lah, makin bisa menikmati setiap nikmat kecil yang kita rasakan gitu ya. Bukan hanya kesehatan aja gitu ya, tapi hal-hal kecil yang mungkin selama ini tidak kita sadari bahwa itu juga sebuah nikmat gitu. Bersin oke nikmatnya. Coba gitu ya, sakumaha gening tuh betah pokoknya mah. Sama pokoknya mah gitulah. Insyaallah Arud terus sehat, paripurna gitu ya. Doanya juga terima kasih buat teteh sekeluarga, katanya mudah-mudahan sehat-sehat, rezekinya banyak sampai melimpah ruah, Masya Allah, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin, amin, ya Allah yang mujibah sailin, mudah-mudahan Allah mengabulkan, dan ya mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ya.

0: Iya, keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
0: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon, Ceung?
0: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkanja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Okay, warga Sukabara masih di acara Halo Selamat Pagi. Dan saya mau nyapa random lagi deh. Kang Wawan Ashari yang ada di Garut, Wana Raja ya. Kemudian Andri Dewo yang ada di Kiara Condong. Nih, yang jauh-jauh nih. Terus Zen AR yang ada di mana itu? Parakan Salak Sukabumi. Terus siapa lagi ya? Udah kayaknya yang jauh-jauh itu deh ya. Ada satu lagi. Siapa ya? Tapi enggak jauh-jauh banget sih ini mah. Di mana ya? Di Cikatomas. Bukan, Deng. Lupa lagi, Deng. Tepuguhnya. Oke. Saat pagi juga buat Indra Dogar ya, yang biasa-biasanya muncul ya, tapi belum muncul pagi hari ini. Kata Mah Adit mah cenah asli, cenah ieu mah nuju merepot ge ari di absen mah cenah hayang langsung nge-WA. Jadi judulnya anak gangguin kesibukan orang ya dengan nyapa-nyapa gitu ya. Soalnya gitu tuh, Evalis juga lagi nyebor cenah langsung nge-WA. Padahal Ana menyapa tuh karena memang tahu lagi pada sibuk gitu dan belum sempat nge-WA gitu kan. Aduh. Oke, kalau Kang Amar tadi abis nyiram plak bonteng cenah teh. Ana mah belum tahu bonteng teh kumaha ya nate. Oh gini ya daunnya ya. Gini daunnya. Kayak daun apa ya? Kayak

Pak Alsami cina capek ngalecahit teh anggota ayah kahoyong mah cina gitu. Nya kahoyong ngopi unga enjing-enjing gitu maksudnya teh. Nyari teh ayah cai mah badan mau dipasian kopi warunan. Dete ayah tahirinana gitu ya. Oh, di dekat rumah cina Kang Amar melaknanya itu sing hasil lah. Sing kekengingan pas panenna gitu ya. Iya, dan selamat cina buat Kang Rey, sahur Kang Amar teh, terus janten kakek cina gitu. Ini jadi ayah nama nu kakek kakek teh sanes kakek Salim Bungkul, kakek Rey oke. Okay. Iya deh, iya Kang Rey tuh ngirimkan foto incu Kang Rey. Hei nuju ngabelengeh cina teh sanawai kumaha cina teh. Nya geduh cocokan ya. Siga pun bapak gitu tah kepungkur basa anyar kena incuan. Tapi ente kita kasadayana oke gitu nya pokona mah tiap nambah incu diasuh wae kitunya. Ayeuna incuna tos araragung jadi di bumina teh ya ucing. Da teu aya asuhna ayeuna mah incuna tos tekedah diasuh. Hayo kalalabur geuning incuna oge sakalieun di caketan oge kitu da ayeuna mah. Jadi ayeuna teh ngukut ucing si Bola. Nyeun ka mana-mana teh teu waleh. Aduh kades cenah si Bola bisi teh diparab gitu. Nyata pas awal-awal gaduh incu makia siga Kang Rey dah menina teh siga anu kumahanya masih siga kenging cocokan anyar dan gitu. Halo Arey, selamat pagi. Mana tuh ya, gak bisa dilihat pesannya oge. Pesan sekali lihat Arey mengirim na oge jadi enggak bisa dilihat tapi nah jadi enggak bisa dilihat ku anehnya. Ana menerima pesan sekali lihat cenah. Terus enggak bisa dilihat. Arey ngirim foto naon sih ah. Aduh, pagi buat Arey ya. Pagi juga buat Oke, ini dari Bibi Cit lagi. Itu cenah teh wargi di Cibentang sakit. Terus aku teh semalam nginep. Untung ada yang ngasih pinjam bantal cenah sama karpet. Jadi tidurnya masih bisa bobo pakai bantal. Atau ke rumah we hari enggak ada bantal mah. Nya maksudnya ke ditu. Jajan ya, jajan mie ayamnya. Kamu begadang pasti lapar wae dah. Aduh, sahur Kang Rey sahur Kang Rey kawas cenanya ya teh incu teh calon bobotoh gelis cena Kang Oka Kang Amar nuhun doa anak kawan cena guys buahan cena bonteng teh mar piraku mau mere kakaro oke dicebor Kang Rey baru neng tet enggak ketang udah daunan tapi kayaknya berapa lama kalau bonteng buahannya ya. Belum buahan atau baru sabara senti atau tinggi nah kayak Kang Amarnya ayam merenang 15 senti ayah. Segitu ya. Saya urpa aja nakade salah binih Ki Amar melak bonteng teh bilih binih bonteng ari buahnya jadi samangka. Jauh-jauh teuing atoh. Tina bonteng jadi samangka kumaha eta teh. Enggak, cina serbi bici tengga jajan soalnya lagi diet empret lah. Terpercaya nama dikau diet. Diet na teh pagi-pagi niat na diet hari jam 10 terus karena iya seblak. Engke jam 2 karena es teler. Aduh, iya mah. Diet jam pagi-pagi biasanya nu dari eta sok itu udah hari ini aku mau diet cenah gitu nya hari pas siang lapar ningali baso ningali mie ayam ningali segala rupa ah cenah enjing deui we cenah diet nama aya nama cenah cemit heula gitu. Nah besoknya gitu lagi pagi-pagi ah cenah bade diet cenah gitu tapi

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa Full Cream Sky Gold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Oke, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah. Rada telat. Ayo Nuna lepon. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi warga Sukapura. Ya, pagi buat Jen AR ya, hadir katanya menyimak sambil aktivitas, ngucapin selamat pagi buat semua warga Sukapura aja. Buat teteh sehat-sehat. Senangnya tuh Andri Dewo juga ada. Ayo cenate abi ge hadir, nama star ngegas mesin. Oh berarti tadi pas disapa-sapa ana belum on tuh ya dia ya. Pas ana sapa-sapa random berarti belum on ya. Pagi buat Andri Dewo ya, salamnya buat semua pendengar Sukapura aja katanya. Gunaidan Arey, ada yang pengen disapa cenah Abah Rongun sarang Aki Iding cenah gitu. Orang mana ya? Sami orang Cigadoan. Ya, namin Abah Rongun sarang Aki Iding pantas nate bari ianya bari nyesep. Iya, bari nyesep bako. Kena-kena cena Abah sarang Aki. Nye, dari Abah sarang Aki mah biasana sok bari nyesep. Iya, bako. Gitu. Padahal maketang dari Abah sarang Aki zaman ayeuna mah meureunan usiana teh nya seumuran Kang Rey-nya. Wah, dulu pernah kita ari Kang Rey ngabako. Ya, zaman-zamannya saya kecil mah gaduh tatangi nya namina teh Aki Sidi teh sok ngabako gitu. Ngalinting gitu nya pahpir eta teh. Tanapi daun kawung geningan bako sengit bako teh asa ulah diduruk dalamun diduruk mah jadi bau rokok lamun diangseun wungkul bako namun sengit eta. Mohon cenah teh sore are itu ya teh cenah sambil ngadaweung payuneun bumi. Aduh wilujeng enjing atuh Abah Rongun sareng Aki Iding pamikal resan nuju nyesep ku daun kau ku daun kawung sareng bako sakan tenan nyuhunkeun kopi na ka are. Mun sakan tenan kitu lalawuhan ku kopi ku are teh. Ya wilujeng enjingnya Abah Rongun Aki Iding sehat-sehat sadayana didinya ye. Terus selamat pagi juga, selamat pagi juga buat Papa Queen. Siapa cenah ini? Enggak ngalembur kerja, kan sekarang hari Jumat kan. Bener ya, ana sampai liur ya. Papa Queen ada yang nuju ngalembur kerja cenah, ana jadi langsung kehelapan ini jadwal ana. Oh iya, tapi dari kemarin-kemarin emang suka tukeran. Dari kemarin-kemarin ana udah berapa hari Jumat gitu ya ngebolosnya. Tukeran sama Selasa. Tuh iya. Ampun deh, Papa Queen mengare rewes. Ana teh kaget tadi teh keula. Nah, nyebat ngalembur padahal makan ieu teh jadwal ana. Terus Papa Queen ngawe adei. Ternyata saya yang liur cenah teh, kirain teh Sabtu. Aduh, Gusti Allah. Papa Queen ulah mikiran nagara wae geura matak oge jadi we liur. Mengingat hari aja meni paciuh gitu nye Jumaah Papa Queen hek ngkete Jumaahan Gusti ieu mah nah dilengkahan Jumatna padahal kan kamari teh Jumaahan nya maksudna teh kamari Kamis nah aja jo ngacel kana Sabtu teh mah Jumaahan atuh engke nya lamun teu diingetan ku ana masih kana mah Jumaahan bablas we batur sarageut Papa Queen kakara luak liuk nah di sararung nah kamar masjid gitu. Aduh ya Allah. Dehidrasi cenah jiga mana jiga nama teh cenah tos bolokot kesang we ya kieu. Gusti Allah asanya anya ana pengahulang dulu Papa Queen mah liur teh ngajak
kenjak batur ya mah. Sampai ngahulang-ngul dulu tadi teh nah nyebut ngalemur da ieu mah jadwal anak cekana teh gitu. Aduh sok atuh gara ngaleut heula papa Queen gara ameh konsentrasi. Ampun Tinorin, alhamdulillah cina teteh beres nyetrika teh berkeringat pada ibak heula cina ibakna kamana ka sumur siuk teh. Aduh bisi si Gadinda ibakna ka sumur siuk cina. Aduh Andri Dewo atas cina teh tadi teh atas pak cek hong cina gitu mengisi dulu energi gitu nya. Sok atulah lajengkeun mudah-mudahan kekengingan tahnya barang damel teh ulah pegatan wae benang. Nya kan kendala tukang ngaput naon sih ari kendala anak kan cen ari tanaga mah teu pati kaluar ageng teu siga anu ieu nya teu siga anu naon teh kuli bangunan gitu kan teu nya ari tukang ngaput mah nya ngan pedah kitu tah nyeri cangkeng. Teras eta kendala anak teh benang pegatan wae gitu nya terus naon deui cing sok suka duka dukana dukana lah dukana ari sukana mah geus puguh nya tiap Kamis bayaran jabat tiasa kasbon. Eta sukana nya jadi tukang jahit nya jabat tiasa kasbon eta. Tah kamari teh anu mengidolakan dunungan. Oh nya Kang Amar mah cenah idola teh moal tebih-tebih cenah abi mah dunungan we meh meh dipasian kasbon cenah. Ede. Saur Bibicit kendalana lamun kerudet cena dibawa kerja teteh benangnya ngadadak jadi musuhan. Oh eta teh jadi sebetulna mah lain masalah benangnya. Tapi nu ngaput na nu rudet gitu jadi we benang ge ikutan rudet gitu nya.

Gitu sih Gana tingnya. Ah iya. Kalau dari Arei si Gana cenah papah Queen mah teh hari Sabtu na bayaran. Jadi ingat na teh karena hari Sabtu we cenah kawas abdi. Jadi nu ingat na teh gitu we ya karena hari Sabtu we tanggal bayarannya. Ana oge kitu da ingat na teh awal bulan yang tanggal 25. Tanggal 25 ayeuna jadwal gajian oge. Nungguan transferan ya. Tanggal 25 gitu. Ayo mah kamari teh dilieukeun tanggal 25, tanggal 25 iraha. Aduh. Dari Andri Dewo sarapan dulu cina teh gorengan opat cabe nawe cina saparapat gusti yo mengerugikan tukang dagang jajan nasa gorengan nana opat hari cengek na saparapat coba kumaha tari kita ya ya kumaha sih cari tanah anak masuk tarang ngerti dah anu sarapan gorengan bari jeng ngaregot kopi eta rasana kumaha meureunan amis. Kalau sarapan minum kopi gitunya, eta teh lalawuhna teh kudu nu amis gitu. Kayak misalnya wajib ngora, cuhcur gitunya. Kusabab saya mah tidak senang pisang goreng. Pisang goreng osok ketang tapi anu masih keneh mengkal gitu gini kan. Pisang goreng cau bagja, cau kapas lah nya. Anu kabayang nate lamun minum kopi gitunya lalawuhna teh nu kararitu cuhcur. Wajit ngora, terus naon deui pisang goreng, pisang hui nya atau goreng peuyeum gitu. Lamun gorengan kumaha sih rasana? Eta kan enggak minum air putih dulu kan? Maksudnya teh makan gorengan nyam-nyam nyam-nyam nyam-nyam regot kopi gitu tah. Kabayang ana teu kabayang rasana. Soalnya ana kalau makan sarapan gorengan misalnya atau air teh lah. Kopi mante, kopi mah. Teka bayang anak merasana tina gorengan asin, terus kena kopi anu pahit jeung amis gitu tah. Asa mengagetkan lidah gitu. Aduh. Oke, Kang Amer, duka cina, duka nama cina kudu mikir pami ayeuna cina damelan model anyar ceriut pami nu hese cenanya. Jadi ulah kudu mikir gitunya Kang Amarnya. Tapi marana namun nuhara resema kan bayaranana oge nambah Kang Amar. Misalnya tina 10 ribu marin jadi 20 ribu gitu. Pemasukanana nambahan kan.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon

Seperti kita ya, pagi hari ini wargi Sukapura saling setia. Anda setia menemani, saya juga, saya setia menemani dan Anda setia juga ditemani begitu wargi Sukapura ya. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 40 menit wargi dan selamat pagi buat yang masih pada setia. Ada Norin, kata Norin pami diburu-buru cena teteh sok kalah pabeulit. Tangan teh cena hek bos hayo wae naleponan pokona mah cena meni hayang mewek we. Kehela eta teh kumaha si obos teh ongko ngarurusuh kudu tereh beres. Tapi diteleponan kan barana mun diteleponan mah jadi kaganggu kitunya. Tah enjing deui mah meningan paremeun hapeana. Me obosna teh naleponan wae. Kitu nya teh pan kudu tereh beres dari meus-meus ditelepon, meus-meus ditelepon mamareunan nuju ngaput oge langsung ningali hape can asa dibereg-bereg gitu nya. Kalah kapabeulit teh cenah tanganna sareng Norin oge nya. Saur Pak Amar ipuna tukang ngaput mah cenah teteh sok beser wae karek ge 5 menit cenah ka WC deui hege halodo waduh cenah. Aduh. Saur Pak A cenah enak teh kopi sarang bala-bala mah cenah pan aya laguna ci kopi jeung bala-bala cenah nikmat teh. Asa teu kabayang ana mah. Amis asin warnana dina lidah teh. Aduh. Papa Queen, kata Papa Queen tukang jahit tiap hari Sabtu, cina kadang nyepeng acis, kadang nyepeng sirah. Iya nyepeng sirah, kumaha caritana, tos nampi, iya gitu langsung seep gitunya. Kau mau Papa Queen mah pas nampi langsung transfer gitunya. Jadi wenepak sirah deh. Tapi kan itu jadi motivasi ya, motivasi buat ini, buat apa namanya?

Oke, jadi gitu kalau Papa Queen katanya hari Sabtu teh kadang nyepeng acis, kadang nyepeng sirah. Oh iya, bayarannya berarti hari Sabtu ya kalau tukang jahit ya. Oke, oke, oke. Nah, kalau Bibi Cit katanya mendingan sih teh cena rudetnya masih karena gimana? Tapi mendingan sih ketang cena rudetnya teh masih karena mesin daripada lagi rudet ngarudetin orang lain. Eta mah judulna teh meupeus keuyang meureun ari nu kitu mah nya. Kumaha ari nu kitu? Kerudet ngarudetkeun orang lain. Ciga Papa Queen tadi. Liur ngaliurkeun batur gitu nya. Neangan balad eta mah judulna anu kitu mah. Aduh. Ayo Putra RR, selamat pagi buat Putra RR. Kemudian Anindita juga selamat pagi. Oke, ya. Ada yang kelewat enggak ini? Enggak ya. Semua udah kebaca lah insyaallah ya. I was wondering if after all these years you like. Jadi ya memang begitu ternyata ya, setiap pekerjaan juga ada suka dan dukanya gitu nya. Serpa almacan abeser wae. Nya ari ditahan pipanya kitu nya ari teu ditahan ngag ieu naon teh. Jadi henteu kari karena tekari pek gitu nya barang damel teh kudu ka WC deui balik deui gitu we. Aduh, belum lagi diburu-buru aye. Saur Papa Queen cenanya bade ka mana cena wat diburu-buru dugi ka sore gitu na naon cena damel mah. Ya, dugi kasar ya, batur mah komonya udah bikin tengah hongi masih darah ramal gitu. Jadi budak korporat cintai ya. Jadi budak korporat cintai gitu. Eta teh lamun nu ngajahit di buru-buru teh kunaon sih bade iang merenya gitu nya. Ya, mete ya teuing angkat na gitu nya. Atuh padahal mah enjing kenwe gitu. Metek emeh tes yang reing mah gitu. Sangenah-henah aja nah.

ini, terima kasih wargi Sukapura sudah berbagi cerita. Aduh, udah macam-macam ceritanya pagi hari ini ya. Yang pasti mudah-mudahan kebersamaan kita pagi hari ini tuh ada manfaatnya lah. Paling tidak ya manfaatnya tuh ya. Ini nasiarannya aja nggak tahu manfaatnya apa coba. Apa tuh? Ya paling tidak Anda tidak kesepian begitu. Anu ngajak itu kesepian. Da cenah lamun ngajak itu unggul masak tararundu cenah gitunya. Mun ngajak itu unggul bari tengah dangukan radio macena sok tunduh cenah gitu. Saer Bapak Queen manfaatna macena tiasa ngaluarkeun unek-unek cenah. Bapak Queen unek-unek kasaha. Aduh. Unek-unek Bapak Queen kala ana bade made maca DWA Bapak Queennya. Unek-unek Bapak Queen mana ayo pagi ini. Eta masalah tukang jahit tiap hari Sabtu kadang nyepeng acis kadang nyepeng sirah. Aduh. Eta unek-unek nenehnya. Aduh. Oke lah. Yes, warga Singapura, terima kasih sudah berbagi cerita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi lain waktu, lain kesempatan ya. Yang kerja, semangat kerjanya ya. Biar naona tukang Ades ah. Rek closing oge Kang Ades kakarang ngawe ah. Pengalaman gawe cenah geus kaaprak nu santai jeung waktu bisa diatur sorangan nya dagang cenah init jam 8 balik jam 1 bari mawa duit. Tapi kumaha lamun teu mawa duit ah ngarnepak tarang. Aduh. Iya, warga Sukapura begitu yang semangat kerjanya semua mudah-mudahan menghasilkan. Naon deui Putra RR. Kan udah barusan disemangatin ya, mudah-mudahan pada semangat kerjanya. Mudah-mudahan mungkin hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Tapi Allah itu kan pasti akan selalu melihat doa dan ikhtiar kita gitu ya. Meskipun mungkin dari pintu ini rezeki kita hanya dapat segini, tapi insya Allah Allah menyiapkan rezeki yang lain dari pintu yang lain gitu. Ya, yang pasti mah Allah akan selalu melihat upaya kita dalam hal apapun gitu. Jadi insya Allah tidak ada lelah yang tidak terbayar gitu ya. Tidak ada lelah yang tidak terbayar, tidak ada keringat yang mengucur dengan sia-sia, tidak ada ikhtiar yang akan akan Allah abaikan begitu saja. Insya Allah akan banyaklah cara Allah memberikan rezeki kepada kita gitunya. Dari pintu yang ini mungkin hanya takarannya segini, tapi insya Allah Allah menyediakan rezekinya dari arah-arah yang lain, bahkan dari arah yang tidak kita usahakan begitunya. Aya kan gitu rezeki nu jauh-jauh aya we gitu, padahal kita teteh ikhtiar naon gitu. Ya mungkin itu adalah hadiah Allah ketika kita melakukan ikhtiar yang sekuat tenaga gitu. Naon atuh Pak Al dari kalah nyuruh selfie. Teteh cenah selfie heula sareng Teh Ul tara-tara selfiean. Papa Queen ya boleh anak enggak terima curhat. Aduh, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih sekali lagi wargi ya atas kebersamaan kita pagi hari ini. Sungguh kebersamaan yang luar biasa dan indah. Aduh, Anda siap-siap mengeluarkan kata-kata gombal. Dah ya, kita ketemu lagi minggu pagi insyaallah. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat semuanya. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Selamat siang wargi setia. Jam 9.58 menit sekarang ini. Dan terima kasih tersedia di chat WhatsApp-nya. Kita kembali bacain. Hatur nuhun teteh cantik Ragunan Norin. Sami-sami Norin, selamat siang untuk semua. Ada Evalis juga, selamat siang Evalis. Selamat siang tetehku, si aku hadir, lagunya Gadis Kalimantan. Salamnya buat semua fans aja, spesial buat teteh Neng yang baik hati. Semoga sehat selalu. Ditunggu lagunya. Mangga, nanti tunggu ya. Ada Encerit juga, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang teteh cantik. Salamnya buat semua pendengar Radio Sukapura. Lagunya dari Haji Roma, judulnya Perjuangan. Perjuangan gitu. Perjuangan dan doa. Ada 1022 juga, selamat siang. Assalamualaikum Teh Ulfi. Uli jauh. Dengan tepung ganji teh hatur nuhun. Sama-sama, huruf F-nya kayaknya teka jejak ya. Selamat siang juga buat Bibi Cit. Siang ah, aku nyimak bari huay-huay cana. Terus begadangnya itu. Alangan lagu bapernya spesial buat teteh Ulna. Ayo orang latihan di. Ayo. Kabar ini dalam untuk kaya taku es hula. Majinga latihan nanti mantep dah. Jadi kamar lima latihan nanti tepati. Iya. Tepati maksimal kamar lima. Dah geska selang hula ku es krim cincau. Selamat siang untuk semuanya. Masih banyak waktu kesempatan Anda untuk pilih lagu, boleh silakan 081-222-81101 sampai dengan jam 11 saja ya. Lebih nemenin Anda dengan lagu-lagu dangdut begitu.

0: Iceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamat.

Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Dicer Matsel, ngagali HP, biasa cash, sarang kredit. Dicer Matsel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sarang anusanesna. Oke Dicer Matsel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga Sumpingan, Cermat Sel. Alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: siang, wargi setia. Berapa lagu yang sudah Opi hadirkan sebagai lagu yang sudah Anda pilih lewat WhatsApp di 081-2228-1101 ya. Dan masih ada setengah jam ke depan waktunya, tapi di sini masih ada beberapa lagu yang sudah Anda pilih dan belum Opi puterin gitu ya. Nanti kalau misalkan masih ada sisa lagu, sebab kalau misalkan Anda mau pilih lagu juga.
1: Rasanya empedu, manis rasanya gula.
0: Maaf, baru saja ada yang lewat. That's such a horrible sound for me. Suara sirine itu ya, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, suka bikin merinding aku tuh kalau dengarnya. Sudahlah, waktu itu masa-masa COVID-19 itu kok sering banget wow, wow, wow, wow, wow, sana sini gitu ya.

pengalaman ya menyedihkan dengar uyung-uyung itu udah kayak ah pokoknya mah bikin merinding kayak gitu warga. Jam 10.24 saat sekarang ini ya, silahkan masih ada waktu sekitar setengah jam ke depan untuk Anda yang mau pilih lagu 081-2228-1101. Kalau uyu-uyu yang ini sih, seneng dengernya ya. Selamat menikmati aja untuk semuanya.

0: apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karanglunggal 157 Karang.

88,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Baranah Ngarena. Wargi setia, Anda masih menikmati lagu-lagu dangdut di acara Dangdut Siang hari ini ya. Masih ada banyak waktu, masih banyak kesempatan untuk Anda yang mau pilih lagu ataupun kirim salam untuk siapa saja. Boleh ya lewat 081-222-81101. Iya teh lagu tahun sabaraha boa. Nah, ujung-ujung nyampak di dia cina. Lagu yang zaman dulu digabungin sama, bukan digabungin sih, diikutin sama lagu zaman sekarang gitu lagunya. Jadi kita mix aja ya, meskipun di awal-awal tadi lagunya yang lagu-lagu dulu aja dulu gitu. Tapi itu kan gak kalah enakan juga gitu ya. Ada yang tahu-tahu sama lagu-lagu yang tadi? Karena kita memang tidak seumuran ya, kita tidak seumuran. Selamat siang aja untuk semuanya ya wargi. Habis tuh setelah acara ini juga Ulfi masih bakal ketemu lagi Anda, masih bakal nemenin Anda juga di acara selanjutnya ya.

Wargi, lagu-lagu dangdut sampai di sini aja, cukupkan sampai di sini ya. Buat Mau Novi Cikalong, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang teteh. Waalaikumsalam. Lagu barusan judulnya Naun Mana Aku Rindu Padamu. Barusan iya. Anu besok gening enama ukur lagu Senyumanmu atau non. Anu besok gening, anu besok kumaha, besok kumacan puku muter nu mana. Ini lagu dangdut, lagu Senyumanmu yang dangdut enggak ada. Ada juga lagu pop ya, jadi enggak bisa diputerin atuh ya. Mohon maaf untuk Mama Novi. Dan Wargi, kita sudahi saja dulu acara dangdut siang di siang hari ini. Nanti untuk kita ketemu lagi di program selanjutnya di sini di 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Karena Ulfina Wil masih bakal nemenin Anda semuanya. See you.

Sampurasun wargi. Di mana wae ayana nu masih kene satia di Nagaluran 88,8 FM. Radio Sukapura Karang Nunggal genah merenah arena. Masih kene di sarangan Gusim Kuring Ulfi dina siang ieu wargi. Pidangan lagu-lagu Sunda nya dugi kata butil belas tatan pita bu hiji siang opi bari sarangan wargi sadayana menuju naon nya we angkutan jae ana aja naon ya pokona mah wilujeng siang kakak sadayana. Atuh lagu-lagu Sunda nu bari sipidangkeun mangga wargi bilih badai anu nut lagu naku nyalir ah cenah hoyong lagu ieu mangga.

jadi ter jadi ter tergondrong-gondrong ku oncol namanya ya tuh. Jika lagu ini menipang sering nanti puternya. Kau tau uget-ugetan cina kadang ku lagu ini mata ulpi mohon mangga atuh nyangkanya. Lagu na anu ayo nama guningannya upami edina main bola eta main bal Persib gitu dah. Kita kan ada lagu iya, kadinya bobotoh tengkat jeraro ge cedayana lah. Mani asa ku reus dan ningali na oge nya, oni resep ningali na oge jabana. Ini mantap lah gitu tah.

Dengarkan oncom gondrong neta. Kalau kanu nyuhunkan lagu na, tadi teh ayah saha kita ngawal atau teh cina ukan lagu oncom gondrong. Mohon mangga ke diputerkan sarul pite. Iya nyangakan lagu nanya. Mohon haturan wilajang siang. Kalau kasadayana mangga wargi anu bade milih lagu ngalangkungan 08 hiji 222 8 hiji hiji.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Bujang siang wargi sadayana, masih kene dina Galurana 88,8 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarena. Lagu-lagu tanapi pidangan kawi Sunda masih di pidangkeun kanggo wargi sadayana dina siang ieu nya gitu. Janten nguningakeun oge ka wargi rehna dina dinten ieu teh. Adan duhur kanggo wilayah Karang Nunggal sabudeureunana dina tabuh 11.43 gala 8
1: siang jeung wengi batiliwung ngalang layu teuleuh kokoleb batang.
0: Mohon 10.43 janten mung kantun 4 menit deui pangintennya ka kana adan duhur dina siang ieu. Sok bilih bade, sok bilih aya anu bade ngarojong, ngirim salam, nyuhunkeun lagu, mangga masih kena aya waktosna. Galangkungan 08 hiji 22 28 hiji 01 hiji nya wadi.

0: kandungan.
1: Ya kan mengkantun 2 menitan dia lah kalau adan duhur. Ya mohon wilujeng siap-siap ya kawar gisada. Ay dinten Jumaah ya tanya. Ah ya lap tong yang mutan tata di Jumaahan. Hampir aku ketang hari lap doinya. Dina ya waktu asa Jumaah mohon wilujeng Jumaahan wilujeng ngelaksanakan sholat duhur. Kalau kawar gisada ya na tak sholat lahor gitu tah. Saparantos na adan ke dikumandangkan. Wilujeng siang wargi ulping ke baris uidenya. Masih kini karenjian waris dayana. Dugi katuntas di tabu. Tilulas tapi tabu hiji dina siang iya.
2: 8,9 Sukabura FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rokaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم bersabda, barang siapa mengenal dirinya sendiri, berarti dia mengenal Tuhannya. Lebih-lebih kamu hendaknya memiliki ilmu, yang tanpa ilmu itu tidak ada tindakan yang dapat dibenarkan, dan itu adalah ketulusan. Kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat.
2: Genah, merenah, nyerenah. Sukapura FM.

yang nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Lujeng siang wargi, parantos mulih pangintennya di masjid, dipedah we amar, terus ayah ngechat, biasa gitu, di masjid sok ngechat amar. Tapi juga nate, namanya ngadawakan ayuna, kemargi laguna nu dipilih nate, terus diputarkan tadi, mati awal kene, ta mamar. Lujeng siang kau ka amar, oncom gondrong nate parantos tadi, we, terus kemana boa, oncom nage, terus tu gondrong deh, mar. Sampurasun teteh nenggelis rampes, lujeng siang, lujeng mancan tugas, lagu bungsu Bandung, oncom gondrong nah tadi parantosnya. Salam nah, kakak sadana wargi Sukapura, utamina kau teteh neng wae. Hatur nuhun teteh neng, sami-sami, kakak mamah Nur, wilujeng siang, oge.

0: Bang Im.
1: Parantos tabu 12 tanggal 15 menit tina dangat ayeuna wargi urang siang urang lalasan urang sadayana. Saya aya we mangga anu weh jumahan anu aya di bumi saya gigikan masing-masing ya. Tengeng hoyong parasmanan di dieu da moal aya aya ge laguna wungkul parasmanan di dieu. Urang siang sadayana urang ngadaukeun lagu-lagu anu baris dipidangkeun dina siang ieu wargi.

0: Geur naon ceung?
1: Iya, geur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel, Den.
0: Naon ceung?
1: Cermatsel.
2: Leres parawargi. Cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermatsel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermatsel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermatsel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian.

Lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

Wilujeng siang, tangoka Mamah Nut. Assalamualaikum Wilujeng siang teteh. Waalaikumsalam Wilujeng siang oke. Atuh kaoka Amar Wilujeng siang namanya Tel senate rangkulan salirawe Vanessa Bila aya teteh. Aya tadi entos laguna nya. Atuh naon laguna teteh mangga sami-sami mar selama selamat Wilujeng siang kaoka Amar.

Dwi Katabu hijinya tanapi tabu tilu welas ulpi baris nyarengan wargi sadayana dina siang ieu wilajeng siang wilajeng lalasan ka sadayananya.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing.
5: Tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Wargi mau dugi kadia waktunya tepang dangu nak dina siang iya kumargi waktosna parantos entenya kapan hatur nuhun karena peratusanana rojonganana insya Allah penakdi dina sanes waktos apun tena sok bili baaya bahasa nu kirang merenah wilajeng siang kau kasdayana mugi-mugi sing ayah dina kesehatan ayah dina kebahagiaan mugi-mugi sing dilancarkan segala urusan anaknya mohon kau kamargi sadayana wilajeng lelesan wilajeng siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jadi pelaku itu masih keponakan, dengan motifnya pelaku merasa dendam selama ini oleh bibi tersebut merasa dibully.
3: Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas.
4: Jabar Now edisi Jumat 25 September diantaranya mengenai usut sel mewah dan miras di Lapas Cibinong, Ditjenpas bentuk tim gabungan, dan Menko Yusril buka akses media. Pelang kawasan tanpa rokok lenyap, Pemkab Pangandaran tegaskan penerapan aturan di area wisata dilakukan secara bijak. BNN awasi ketat peredaran narkotika lewat rokok elektrik. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan kamar mewah berstandar apartemen dan minuman keras di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, memicu reaksi tegas dari pemerintah pusat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan resmi membentuk tim investigasi gabungan, sementara Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra menginstruksikan agar akses lokasi dibuka lebar bagi insan pers.
5: Tim gabungan dari Ditjenpas Pusat dan Kanwil Jabar telah bergerak maraton sejak Rabu malam untuk mengusut dugaan alih fungsi bangunan, sarana asimilasi, dan kompleks perumahan dinas di belakang lapas. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menegaskan pihak internal tidak akan tebang pilih dan siap menjatuhkan sanksi berat jika terbukti ada pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan wewenang oleh petugas dan pimpinan lapas. Di tingkat pusat, Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta publik melihat fakta secara langsung di lapangan. Menko Yusril menegaskan, sanksi tegas menanti oknum pejabat lapas yang nekat mengomersilkan fasilitas, sekaligus mengundang media untuk meliput langsung ke dalam lapas Cibinong demi menjaga transparansi.
3: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang

0: ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat. Tapi kalau sekiranya memang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita temukan di sana, maka kita berharap juga Ombudsman dapat memberikan klarifikasi kepada masyarakat supaya tidak timbul kesalahpahaman terhadap persoalan ini.
1: Langkah keterbukaan ini diharapkan dapat mengurai teka-teki dugaan jual-beli kamar mewah, sekaligus menjadi momentum evaluasi total tata kelola lapas di Indonesia.
2: Masih informasi dari Bogor, tim gabungan menggelar razia dan tes urin secara acak di Lapas Khusus Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Petugas menyasar narapidana dan pegawai untuk mencegah penyalahgunaan serta peredaran narkoba di dalam lapas.
3: Razia melibatkan petugas lapas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor, TNI, Polri, hingga Brimopolda, Jawa Barat. Hasil tes urin menunjukkan seluruh narapidana dan pegawai yang diperiksa dinyatakan negatif narkoba.
4: Sidak 86 warga binaan secara acak setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai dengan hasil negatif.
3: Selain tes urin, petugas juga melakukan penggeledahan kamar hunian narapidana. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar hunian.
5: Sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas.
3: Penggeledahan dan tes urin dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan lapas baik warga binaan maupun petugas terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Pengawasan juga menyasar penggunaan telepon genggam serta barang-barang yang dilarang masuk ke dalam kamar hunian sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas.
2: Papan peringatan kawasan tanpa rokok, KTR, dengan ancaman denda maksimal Rp50 juta yang baru saja dipasang di Pantai Barat Pangandaran, dilaporkan hilang dari lokasi. Hilangnya plang itu terjadi di tengah pro kontra masyarakat terkait besaran sanksi denda serta ancaman kurungan 6 bulan yang tertera di papan imbauan.
6: Plang informasi itu bertahan sekitar 2 hari setelah dipasang ulang oleh Dinas Kesehatan bersama Dinas Pariwisata di area panggung terbuka dan Pangandaran Sunset. Menanggapi sorotan publik, PLT Kadinkes Pangandaran Titi Sutiamah menjelaskan, penataan KTR di destinasi wisata bertujuan utama untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya asap rokok bagi perokok pasif seperti anak-anak, lansia, hingga ibu hamil.
7: Untuk memberikan edukasi pemahaman masyarakat terkait dengan bahaya dari dampak rokok. Karena kan dampak rokok itu bukan hanya berbahaya kepada si perokoknya, tetapi juga membahayakan orang yang ada di sekitarnya, terutama misalnya pada anak-anak, pada lansia, pada ibu hamil gitu ya.
6: Pemkab Pangandaran mengimbau wisatawan maupun warga agar tidak panik atau hanya terfokus pada angka denda nominal besar yang tertera pada papan. Dinas Kesehatan memastikan penerapan aturan KTR di kawasan tujuan wisata akan dilakukan secara bijak dan ramah tanpa menjatuhkan sanksi denda secara mendadak kepada para pengunjung pantai.
7: Kita juga tentunya bijak, jadi tidak semata-mata orang merokok itu langsung denda, tetapi justru kita itu lebih menitik beratkannya itu kepada edukasi tadi untuk memberikan pemahaman agar masyarakat itu paham.
6: Pemkab Pangandaran berharap substansi perlindungan kesehatan publik di area umum tetap terjaga tanpa mengurangi rasa nyaman dan keramahan bagi para wisatawan yang berkunjung.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan ISO Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasandijabar.net. Saudara, persidangan kasus yang menjerat wartawan Subang Muhammad Harun kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang kelas 1A. Dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa menghadirkan ahli pidana Musa Darwin Pane. Darwin menyoroti angka 15 juta yang muncul dalam perkara. Menurutnya, berdasarkan fakta yang didukung alat bukti lain yang cukup.
8: Musa Darwin menegaskan setiap alat bukti dalam perkara pidana harus diuji termasuk kualitas serta cara memperolehnya. Selain persoalan nominal uang, ahli juga menyoroti penggunaan dan penyebarluasan data pribadi yang menurutnya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Musa Darwin juga meminta konteks profesi Harun sebagai wartawan turut diperhatikan. Menurutnya apabila tindakan terdakwa berkaitan dengan kerja jurnalistik, pengawasan dan kontrol sosial, hal tersebut perlu dilihat secara utuh. Ia turut menyinggung mekanisme hak jawab, hak koreksi.

0: seleksi maupun penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers apabila persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan produk jurnalistik. Menurutnya, pemberitaan mengenai kinerja seseorang, termasuk pejabat pemerintahan, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pencemaran karena dapat menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial.
1: Karena yang duluan me-WA menjapri itu adalah Gilang karena melihat status WA. Jangan lo terbitkan. Dan Ari Bahasa menyatakan itu sangat agresif ya. Sangat agresif untuk menyerang gitu kan. Sehingga wartawan juga ya wajar kalau dia bilang minta 15 ribu. Itu sebagai tanda kekesalan sebenarnya daripada media.
2: Badan Narkotika Nasional atau BNN mengungkapkan ada modus baru dalam peredaran narkotika di Indonesia yang kini merambah dalam bentuk cair dan dapat disalahgunakan melalui perangkat rokok elektrik atau vape.
3: Sekretaris Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Tantan Sulistian menyatakan, narkotika dalam bentuk cair telah ditemukan di sejumlah pengungkapan kasus yang dilakukan BNN bersama aparat penegak hukum lainnya beberapa bulan terakhir. Menurut Tantan, rokok elektrik dapat digunakan sebagai media konsumsi narkotika cair sehingga dari luar terlihat seperti penggunaan vape biasa. Padahal sedang
4: di Sidoarjo, ganja, daun kuncup, nanti yang diekstrak akan menjadi cair. Terus penyeludupan ketamin, itu akan diekstrak menjadi cair. Ketomidin, jadi nanti ada perubahan atau pergeseran. Sasarannya siapa? Anak muda.
2: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
5: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
2: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
5: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
2: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Akibat dendam karena sering dimarahi, seorang pemuda di Cirebon tega menusuk dua lansia hingga terkapar dan dilarikan ke rumah sakit Kamis kemarin. Kedua korban adalah bibi pelaku, bahkan harus menerima sejumlah jahitan setelah ditusuk berulang kali menggunakan pisau modifikasi. Pelaku sempat dihakimi warga sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli Polsek Kedawung.
6: Dalam video yang viral di media sosial, pelaku yang hendak melarikan diri usai menusuk Rohana Daku sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli Polsek Kedawung. Dalam kondisi babak belur, tersangka mengakui perbuatannya menusuk Rohana dan Aisyah yang tak lain merupakan bibinya sendiri. Kedua korban yang saat kejadian tengah duduk di teras rumah didatangi pelaku yang kemudian menusuk perut dan punggung keduanya hingga terkapar. Meski mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah, nyawa kedua korban berhasil diselamatkan. Keduanya mendapat sejumlah jahitan akibat luka tusukan. Di hadapan petugas, pelaku mengaku tidak menyesali perbuatannya menusuk kedua korban. Residivis kasus jamret dan narkoba tersebut mengaku menyimpan dendam terhadap bibinya yang kerap memarahinya. Emosi pelaku memuncak karena kedua korban dianggap tengah membicarakan dirinya di teras rumah yang berjarak beberapa meter dari rumah pelaku.
7: Korban duduk di teras, tiba-tiba pelaku langsung menusukkan kepada dua korban. Jadi pelaku itu masih keponakan. Dengan motifnya, pelaku merasa dendam. Selama ini oleh bibi tersebut merasa dibuli dan merasa dikecilkan.
6: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sebilah pisau modifikasi yang digunakan untuk menusuk korban.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
8: Genah, merenah, nyarenah, Sukapura FM.
9: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy Den.
10: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
9: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mananya?
10: Lah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra. anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.

Kumebat Sarmat Putra mah ceng komplit ceng model-model nanti alalan para wargi sadaya. Mebel Sarmat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Sarmat Putra mah segala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Sarmat Putra. Sagedengin toko Sarmat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Sarmat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky Gold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lai, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sore hari ini, hari apa? Hari Jumat tanggal 25 September 2026. Program Suka-Suka 98.9 FM Radio Sukapura Karangnunggal Genah Mernah Ngarinah. Seperti biasa tentunya dari Rabu sampai Minggu, itu kita udah menginjak hari ketiga kebersamaan kita untuk minggu ini ya. Seperti biasa tentunya Sam Kuring Andi Elina Sugilar siap menemani Anda sampai dengan jam 17 nanti. Tentunya belum sempurna sih ya suaranya, jangan sampai kunon bindeng tak. Kondisinya sekarang lagi enak. Tong kudu nanyakeun kunaon bindeng geus puguh, nu jelas mah bindeng kami tetah gitulah. Hararayu 081222 81101. Hari ini tadi Jumat ya. Gaskeun.

sudah pada hadir. Kita mulai absen. Ada Papa Queen hadir. Di balik wanita yang ngambekan, ada lelaki yang penyabar, abar. Juga sebaliknya, di balik lelaki yang penyabar, bar, selalu ada wanita yang ngambekan. Sekian dari saya.

nya. Da kudu disetelkeun. Lamun misalkeun di balik wanita yang ngambekan terdapat lalaki yang ngambekan oge, runtag rumah tangga teh mah balik. Di balik wanita yang ngambekan ada lelaki yang penyabar bar. Juga sebaliknya di balik lelaki yang penyabar selalu ada wanita yang ngambekan. Jeung kudu sabar lelaki mah. Tegap salah saeutik kana. Pokona mun datang murka cukup ungek we jeung muhun mah balik ka ditunang. Laguna 1001 macam, oke. Okay. 1001 macam teh waji ya. 1001 macam. Cynthia selamat sore, Magia hadir, Nur Padilla hadir, Andi Dewo gaskeun nyapruk. Asa makin medeng Amang Teh Hoyong laguna cuma kamu versi AI biar ada sangar. Puku mohon ya teh. Ku tiis meureun ku cuaca dingin ieu teh mata begini teh gitu. Neng Elsa Cika Thomas gaskeun kandas laguna kandas disiapkeun. Kandasna ori we nya Epitamala. Marton sore uing ayah gaskeun. Nah bae bindeng ge sorana nu penting anger mangani nu siaran ta eta we lah. Makailo jeung santen gaskeun lagu pengantin baru. Abimanyu balik papan ripuh panas amang panon poe menasa hiji ewang nah. Selamat sore Abimanyu, teu kena ku kabut meunang di nyamanya. Sing sehat Abimanyu tadi balik papan ya. Putra RW Waalaikumsalam Jakarta Timur hadir ya. Miun asana peuting malam Jumaah ini geus Jumaatan di WIB korejat keur dikir ngimpi murag tina bangku mesin kaput semua ruas ngorejat mang ya. Tapi alus normal seputaran ngaput kene ngimpi terus. Cing atuh keur Jumaah-Jumaah anting mah. Madoha sore hadir, Cedeta hadir, sing sehat deui pokona yang lagu Ce Yaya mun kacimanaon we laguna hidup Ce Yaya. Tape selamat sore Pak Andi Elina Sugilar sore Pak Al hadir, Firdaus hadir sok gaskeun lah teu karaos Jumaah deui mohon puguhan. Uri sore kode Waalaikumsalam gaskeun 1022 Waalaikumsalam. Ome Jaiter siap manco gaskeun ngawelu di balik wanita yang jamolan ada lalaki yang nyempo di juru ta eta. Bener. Pas eta mah. Di balik wanita yang jamolan ada lalaki yang nyempo di juru. Bagus. Dagu gitu, ungek ungek.

Hadir Mang Ida royong lagu Papatong Sunah itu mah. Bisa apa hadir minta saya gabung deui hapuntenna sami-sami. Dinar hadir gaskeun. Anindita hadir Bani Iban sore sengal damang nyamang muah. Amin. Ngeaut kudu dimuahkeun segala setia. Pak Queen, di balik wanita yang perengat perengut adalah laki polos yang enggak tahu salahnya apa. Cingsak nyendita negara itu ya. Di balik wanita yang jamolan terdapat laki-laki yang ngahuleng di juru. Tadi Pak Queen, di balik wanita yang ngambekan adalah laki yang penyabar ya. Si Ometnya di balik wanita yang jamolan ya, adalah laki yang nyempo di juru. Timpa di kupah Queen ya. Di balik wanita yang perengat-perengut adalah laki polos yang gak tahu salahnya apa. Gak ulang yo.

sempurna ngening Umi Laila muamang lamun saling ngerti mah contohna Umi Laila sakali ngedilak salakina langsung ngerti mohon nyinya sarua susis beli sarua susis Martan tapi hu wetanya mang dibalik wanita galak ada lelaki yang so sabar. Dibalik lelaki sabar ada wanita galak nuturkeun lelaki mah mang ulah saruan mah balik wakarunta geu ta eta. ulah saruan mah balik deruntang. Manut ikum salam ngadangukeun sambil metis mun mangga sok ulujang metis anin dita yang petis ka dita. Lagu anulah mangga 1001 macam lagu nanti pilihan Pak Queen nyangakeun Pak

Seribu satu macam lagunya pilihan Pak Queen tanya ngake. Anubis lagunya mang, jangan didengar mang. Nya, kalau rakyat lapar, saya tanggung jawab. Jangan didengar, jangan didengar. Terserah ropan warga masyarakat Indonesia ke presiden ya. Seribu satu macam cara. Singat sing terserah ropan. Ya. Amar sore hadir atun laguna nama beres sholat istisqo ya, semoga cepat turun hujan amin. Oh ya, sholat istisqo tadi di Masjid Al Hasan, kemudian rencana sore hari ini di Desa Sarimanggu ya, di Lemurna BMB teh sore hari ini akan mengadakan sholat istisqo. Untuk Karang Mekar belum ada kabar, semoga bisa segera turun hujan lah. Manur, selamat sore hadir gaskeun lagunya yang ada Astrid Kamelia nuhun mugia saya enggak sehat di mangandi. Ada tegering, ente tegering jag-jag ukur bindang ungkul. Ukur bindang ungkul soranan teu muriang dan teu. Ukur bindang gitu, malam teh sesuatu gitu. Sesuatu hal anu non teh anu ngaluar kenci mata lah gitu. Jadi mungkin kaetaan ku eta ongko. Jadi nyasat emang geus jebleh we uing teh gitu we lah intina. Tong kudu kepo nanyakeun ku naon ceurik kada uing lalaki. Lalaki jelema gitu. Sok aja cina pandang ini laki ngeluarkan air mata. Ya, hari sedih dikumakan. Ya, enggak ada jebleh. Raisa Ajmi hadir walau lewat streaming. Oke. Miun, rektes, kumaha. Tuh, mang, memang ini Jumatan. Ngalah selah jeng gorek ngelauk. Sambal penyet, tahu jeng bonteng, lalap. Nah, gitu, met. Guna nampak ke pemajikan. Jamol. Yang jujur pasti hancur. Neng Poti sore nyimak omet jahiter para rantes nyemang jikan tutunyuk salah kena ngepe beri juru beri kelet kelet mun ma mun ayo ada ribu ha entri teikum salam jeng santan sana pada ngadaukena sambil ngejahit mun sok tapi dibalik wanita galak ayo lelaki nu galak sarua uing ma. Pasnya rongka pemajikan ngerebok kue nyingkah ulah ngerebok kue nyingkah ulah tapi kudu ngobrol tapi ulah lo batin ngobrol nah, sudah pusing jejak pantau dapur hiper kena paranya langsung jempling sama jikan aing kan gitu gara kami kita menerima video TikTok tinyi ika sama gias ta emang kena video nak pohorek di jen SWT ya. Kalau aku marah, cina, diemin. Tapi jangan diem juga, cina. Terus naon nih kadi cerita Ika, pohde ya. Nyingkau ulah aja. Tapi kudu ngobrol. Tapi ulah lebati ngobrol. Pusing jejak kuai rapur. Tada, segera-segera gradi orang posting. Pangirim tu mau gias. Bos saya tak kalah kapu pok. Asal liuran, ingin cing tete. Apa betul? Daripada lama bisa capek, kena unge ke tape, mohon gitu. Norin sore karawas ku abi teuing ngasalan ka istri mah kedah dibagiran sareng peminuh ngambek teuing nemalan teuing nyingkah eta geuning teuing nemalan teuing nyingkah kedahna teh paminyar geus kedah leuleuy pasti ana teh istri luluh ya kami cari caroge nyarios na leuleuy adem kana hate hate istri teh. Mun keur ngambek ceuk teh ulah nemalan ulah nyingkah. Eh gula ngantep. Obro hadir Kiki Fajriatul Huda. Pokoknya mah ulah ngagagalak jikan intina mah saga. Cesuti, waalaikumsalam. Salam si bungsu di Jakarta. Indra Dogar sang tenining kujang Kang Dina Rasul Landong Hapur Besi. Seberapa ngosno yang lagu lari pagi Hapur Besi.
Acuh di Karang Mekar, insya Allah minggu pagi di lapang Tegening Aya, Karang Mekar. Om Abol, di balik wanita yang dibulak balik, di situ ada lelaki yang rehab ranyuk. Karang Mekar dinten minggu jam genep di lapangan Ranjo Bakung, oke. Pak Queen, di balik lelaki yang sedang memutar otak ada percakapan. Kamu mikir aja sendiri, tak eta. Yeah. Nges aya kalimat gitu nges dumdeng teteh. Putra RR hese ditebak hoyong nawe mah. Komun eta membulanan toh ngoyong ngaganggu wes ya cebaya. Pak Al, tapi mang, lamun lalaki anu ngelehan, anu cicing di juru, rumah tangga teh awet cen bika kolot, ngan gering teh beak disentakan ngabatin. Ngabatin yakin. Mion teh teh definisi ngobrol salah, teh ngobrol salah, menang, tapi eleh teh, mun gitu bener. Pe jejak paranya ke cipta sing bletok paranya dilulus. Kakek Salim ayam mang yaku naon di atu kena cerik metong eraku kalalakian meresian soca ya te jauh jeung ngimpi ameh te prostat eta diciptakan air mata teh untuk digunakan gitu. Nya digunakan dimanfaatkan gitu. Obrol lah wajikan amok berik hayam kena tum. Ayah keras diberik hayam kena berik. Berik jarot ngenok bahwa. Yeah. Acus, dibalik istri yang jamo'ol ada lelaki yang serba salah. Asat tenapak lempang ya mun babuk punuk lo cari aing. Nyerek mampu. Ya udah mau anggar sampai. Tapi bingung tuh damang, cicing cina ulah nyingka. Jikan ker ngomong teh, tapi ulah repes cina. Nema saetik macana ngungku kan ngomian panto. Jol anak, kunon pak cina cadus ya. Ade Dewa lebih baik mengaku salah dan dibilang lemah daripada ngotot benar berujung tidur di tengah ima. Anger judulnya mengelehan dewa eta. Kudu ngelehan intina malah ngestong lebo omong gitu.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon

Selamat sore. Lagu pilihannya Nyasa. Nyakin tanya. Asalnya makin maju sekarang ya. Sekarang 14.53 waktu asar. Sekarang 14.48. Jadi mau di lagu Andi langsung adan nanti. Langsung adan langsung ke lagu pop ya. Selamat sore Kia, Tamang, Bapak Abi tara ngalawan mun disusulan si Mamah teh tara ka mana-mana, calik we di bumi bari nonton TV jiga nuti didangu. Surabi teh hebat si Bapak mah toyong nemal disusulan si Mamah teh kuat jiga ninja. Tapi bahasa teu damang diproses ku dokter naon jadi gaduh darah tinggi mang sareus Mamah teh. Nah da kampung rasa acan nikah mah si Bapak darahna teu rendah nah, jadi tinggi. Efek disusulannya ku Mamah gitu Bang. Jakeun. Tak itu bejakan. Epek kok disusulanku mama gitu jadi darah tinggi. Di bekem teteh. Di ham-ham. Miun inget dunungan uing nutih lamang jika naga neng nawe tu urun mus ngomel tekos murai. Naon da maneh na mah kuat. Udu bari ngegerut jeung uing wat bebeletakan aja ceuleut yakin geus kena, geus kena. Ngan eta mah geus mau ting ngabatin meureun takan wae. Oh, sing ngabatin mah disenetakan wae ku majikanana eta mah. Di heum-heum teu betus. Tapi sok bingung tuh damang jika wing letik ya letik body papanting pokon mah eta ngahiang na koma eta geus jamool wing wing awak jangkung badag apa mangge soak tapi da anger wing sok aya kalana teu katahan sok era geus alunyan alus.

Di balik wanita anu dicumplang ada lelaki anu jamoot. Tapi di balik wanita anu dicumplang ada lelaki anu ujug-ujug daekan. Anu biasana tara gegero ge dicumplang kot ngedak-ngedak gegero. Kalau gitu ya, Marton. Kakek Salim kunaon dia tuh perlu dilongok lanjut bernyabruk ulai urusan pribadi. Uyo sekedai nyabruk mah nyabruk gue. Pak Queen di balik kalimat gak apa-apa. Aya lalaki anu jantung nareng ngapranjuk. Terus di siawan, aiku ikhlas panas gitu karasang yang pedang ngucur kesang karek beres istisko dan memang oh nyekan mudah-mudahan istisko udah dilaksanakan di beberapa tempat hujannya bisa segera turun amin. Firdaus heueuh serba salah mah ngalawan jikan mah uing kejenting api-api gering sabangun keur murka majikan. Ari pok teh api-api gering meling ha ekstrim itu masih ula-ula api-api gering bisi geringnya an karunya oh kuangun maot. Serba salah jeung lawan jikan mah uy ngajenteng api-api gering aing mencalon urang ka majikan. Assalamualaikum santan salam orang di lembur nuhun ujung merantau Bapak RT di Cianjur Ali Dudung Upin Marbot Ujang Raden sarang sadena warga Sopuri menawayana sarehat sedena orang tersalami Ucu Jaiter sore hadir telah salam sedena turnuhun sami-sami Rusdi Setiawan sanusiun waiku majikan temang piraku rumah tangga keselila bersiun wai lagan yang satu Rusdi lah kusmenya setbel Ame jeter uing mah uak sorangan nu kitu teh tapi mah uaknya uak lalaki nu hoakna ya kung si keur ngageuli sumur uak awewe bagian narik ti luhur meureun teu kahaja ya batu murag pas kana sirahna gorowok teh tiana syatare kucurana aing gorowok teh tiana uak lalaki syatare kucurana aing jeung uragun batu puguh teu kahaja. Was. Was wa istrina ngahulang nya. Rusdi singgah jadi seorang pemimpin mah. Enggak kan, Neng? Tapa ya ribu api-api gering di tes kujikana dibere nyabak kawayang. Neng, tapi majikan Firdaus mun si api-api gering dites bari nyabak mah teu buringas. Udah, waktunya salat asarnya. Urang salat asar heula. Urang lanjut ku lagu-lagu pop Indonesia. Selamat menjalani ibadah salat asar. Semoga ibadah salat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. FM.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Aduh, mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.
1: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini. Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas? Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya. Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih? Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Selamat sore wargi setia dimanapun anda berada. Kita lanjut lagi dangdut-dangdutnya. Laguan dangdut. Sampai dia pukul 17 dan diingatkan kembali hadir di Radio Sukapura Salep Guci Pusaka untuk berbagai macam penyakit kulit seperti gatal-gatal, eksim dan juga penyakit yang lainnya. Kemudian ada sabun kaya untuk membuat wajah anda menjadi lebih glowing lagi, menjadi lebih cerah lagi, dan juga tersedia kopi Sultan untuk membantu stamina pria. Tiga produk tersebut, yakni Salep Guci Pusaka, sabun kaya, kopi Sultan, bisa anda beli di Radio Sukapura Karang.

Selamat sore Susi hadir tapi masih nyimak. Yang lain mana ini teh? Ara Rayu yang lagi pada dengar kita selamat sore. Di situ aya kuis sapunten nanya ya untuk Jumat sore hari ini. Di sini ada Jumat berkah. Soalnya Nyicu Yangna lagi keluar kota ini teh. Belum ada ngabaran. Lagi ke ibu kota heula. Enggak apa-apa nya taya kuisan oge nya. Jajan ngabaran Nyicu Yangna keluar kota ini. Kuis berkah mumpung duaan cek tape. Aduh, duaan kumai geus dia tak kena murudul. Baru

Itu yang cina ngabaran itu. Jadi etagen ya, berangkat tadi subuh. Coba sorangan gitu. Coba mau mobil, encan ngabaran. Makailah hadir lagi mang gaskeun. Putra RM masih nyimak Pak RT oke. Ke cedeta ya kene sih Pak Queen. Aya mang lah wat kudu kuis wae ngobrol mang ngobrol kita ngacapruk bagus. Urang ngobrolkeun ieu weh. Andri Taulani kan kawin. Minggu kamari yo. Biaya kawin hiji 1,8 miliar loba duit eta Andre. Jauh menang ke 35 tahun. Ya nangis diidam-idamkan eta ti memehna Andre Taulani mayang kawinnya eta. Ya baru 10 bulan kan baru 10 bulan. Baru 10 bulan resmi bercerai dengan Nyi Erin. Andre Dewo. Andre Taulani geus ngagas Nyi Eta. Nu ayeuna teh anyar sia 35 tahun teh usia pamajikanana. Eta biaya kawinnya 1,9 miliar. Hampir 2000 juta eta nana biaya hajatna. Edan ge Andre. Kan wayahna teh pamajikan nu ayeuna, umur 35 tahun heuh, engke teh Andre Taulani geus aki-aki Nyi Eta ngora kene. Nya da aek ngurus aki-aki Nyi. Potongan sama Nyi Erin ya. Ngah hening bebas mau ngurus aki-aki. Coba menang harta gono gini na loba. Kalau gak salah baca gitu. Ada kata gono gininya itu Nyi Erin dapat 80%. Ya, termasuk rumah mewahnya itu. Ya, dimiliki ku ini, ku apa, ku Nyi Erin. Coba Nyi Erin terbebas mengurus aki-aki na Andre gitu. Nah, lengak-lengak Nyi Erin. Nggak dukung kayaknya Nyi Erin gak memang. Soalnya proses cerainya itu dari 2024. Ya. Andre, si Andre itu 2024 yang cerainya itu nggak Nyi Erin mung nolak. Terus ke pengadilan ditolak, dan alasanannya cerai tepuguh gitu. Nggak Nyi Erin ngaluarkan. Ngaluarkan ge sok cenah daek di daek cerai ngan harta cenah kadieukeun menta harta 80%. Bakat ku hayang ngawin ngawin ayeuna lagu lah.

0: Neng Poti nyimak acus engkus aya kene bae tukis geus lah peduli teh tulah ya bae tukisnya apa apa nya belum ada kabar ini teh
1: panas sungguh menyengat bagai membakar bumi
0: Mion aya wing mang keur mikiran kareta bieu video naon matak jalanna teu kaos mobil na aspal can kepecahkeun kela lah atuh tong kudu dipikiran lah. Susi, Wios, Ang, merasa terhibur ku ayah siaran naoge nujung-nujungkan mang tape betul kayak ngadodoh kuis. Bote pokte mumpung duaan. Tape, kamar cina mang, hade keluar kota ulinete, sing salamat amin.
1: Orang berkiman.
0: Tadi subuh kene ini tentu jawa mobil sorangan nyupirannya itu meluas. Ingat tuh luas nyupiran.
1: Mata air yang
0: sing salamet teh cenah ngabaran jawaring paingan atuh sedih ditinggalkeun ka kota nya mohon nuju ka kota ya kaperogian Pak A bae mah geus kuisan teu pati ka malah gaskeun ngawelu ayo amar aya Ang oncom gondrong was gaharna nyilalanya nyilalah teh majikan wae na usianya 35 tahun loh. Gahar atau mah pasti. Pakuin jika na tiba lah yang gue sana teh gue sayang numpakan ulai gitu emang beda nyetoy lah tu apa? Tu apa lah? Omet jaya terhaji Andre masuk dan mangan was gacor na wijikan nu anyar kan jika na pada bakal kateteran haji Andre. Ya iya saya 35 tahun Haji Andre 50 berapa usianya? Segedeng nge beak eta masa produktif nanti Tenining kujang ujang sonten hadir setia nyimak Uri nyimak Wilda nyimak Andre Dewo sing bener tuh mah ngewet ngegebek ujuk-ujuk Andre Dewo Andre tau lah nih itu poh sengararet WA ngararet WA Andre Dewo nyebut Andre Dewo kawin deui sewakot miliar-miliar kita ribat tuh duit lain daun. Nyerin anu tenang tinggal ulin kan mau kudu ngurus salaki nyapa potongan anak ulin harta loba nyerin mau kudu ngurus salaki mau kudu nyediakan dahar ngablu aja nanti nyerin loba duit Si Andri mah kawas jenat na bapak uing bahwa kagoda kuno herang. Engke mah ngecet kabur jikana tergesa aki-aki si Andrena. Mending nyerin atuh mang. Rana budak ke segara deh nyeblak make beat unga poe ulin nyerin kabay. Asli nah senang di nyerin. Mau aku udah ngurus eta mau aku udah ngurus aki-aki. Lain itu jadi dibayang-bayang goreng ya. Ayah kami tuh nyekro Facebook ayah akun Facebooknya tak nu ngabela luar biasa ngabela nyerin gitu. Pokoknya bebeakan nggak dukung nyerin nate. Bagus na langkah Erin mah duit banyak. Tinggal jalan-jalan cek orang mau aku ngurus salaki cek itu pokoknya teh. Jadi wingi guys mangan. Kalangan dukung nyerin. Duit loba tuh. Mion moal kawas urang ki Andre mah aki-aki na geus umur-umur tukang na TV duitna ge loba. Mau dibawa dan mudah amang ngadukung bi Erin uingnya ki Andre mah bade agi amanda aja. Susi ayah kuis masuk karedang deh terus mandi kemendingan ke nyapruk nyantai nyala. Apa kuin cek majikan agi kira neng ngesuk. Ngesuk garing. Tunggu dong si Malodo. Marton wingi ayah ngeh atau ayah kuih sana capruk kuih terus nyelah libur we breo nyimak jawaring anger bakal ngalumuk si Andre mah ya ya iyalah tapi kebayang nyerin nyeblak unga poe make beat hampir orang palah lah nyeblak kena beat. Ada lagi satu ya. Oh Amanda nu anyar teh sugan teh nyilala Amanda Elsa jika Thomas tong salah mang ya mang Andre mah boa kuat anu kolot mah kuatan bapa geus kolot naon da unggal poe jeung nu ngora si ele abi mah ada lagi ya satu lagi nih tahu Demian Aditya sarua ngobrolkan artisnya Demian Aditya dia tiga ninggalkan Yulia Rahman jeung anakna baheula hanya demi untuk mendapatkan cintanya Sarah Wijayanto ya mah tina infotainment weh ngonya lalajo infotainment weh ngonya. Si Demian, Demian tukang suara bahwa kan begitu teganya ninggalkan istrinya Yulia Rahman sama anaknya waktu itu. Masih kecil anaknya usia berapa tahun ya. Hanya untuk mengejar cintanya Sarah Wijayanto. Dan emang ternyata sampai kakawin sama si Sarah Wijayanto ini. Saking bucinya si Demian... Demian ini pakai masang tato di badannya itu bernama Sarah Wijayanto. Dan ternyata setelah 14 tahun pernikahan, Ki Demian ini ditoker sama Sarah Wijayanto. Digugat cerai kunyi Sarah. Ayah Andre makan dibalik ya. Andre nanu gak gugat cerai, tapi menyisarana. Anu gak gugat cerai Demian ya istilahnya noker lah gitu. Jadi tengaruh ditunaan ngaran dina awak oke ngaran pamajikan anak. Geus leungit eta. Amar kalah gak gosip gitu ang. Geun bae nyapur ngaranna ge. Pak A, kahayangna halus ke Andre mah di atas normal hoyong nu anyar daripada jina mending kene kawin deui salut uing mah. Da mun boga duit mah da nariat. Ari pokna boga duit nariat. Hayang. Hayang buncelik. Biarkan tapi betah kumaha miun si Andre mah 5 tahun deui ge aki-aki pamajikanana ngolemar ka nu ngora. Dari pubirahi ini masih ngelaba duit ke betah nyerin nyeblak ulin kan abit saban sore aja. Betah betah kena nyerin pokoknya mah. Rasa berjuta insan di dalam. Miun amang jadi sesirum ya ambil bulan jut niko. Neng Buati pada Mang Andre teh udah bersabda apapun badainya akan dilewati geus berjanji ekselamanya jeung biririn ya ternyata benar kata Pret pada waktu adanya. Ternyata kan Pret pada waktunya Adlen buku Mang Andre penena keur ngagugulung nu peungkeur memanfaatkan umur yang tersisa. Sangke geus teu bet kumaha engke penting ayeuna heuh re. Nu penting ayeuna kumaha engke 10 tahun ka hareup mah. Kana anger cus kabayang ku kami ge. Sok ana 35 tahun heuh. 35 tahun tarola usia Ande 53. 53 apa berapa ya? 10 tahun ke harap Andre 63 aki-aki ya. Nyi eta nyi apa nyi manda ya usia 45 keur memujuhna pokoknya keur memujuhna gacor.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cash dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari.
1: Terobosan baru di dunia elektronik.

0: Toko Elektronik Cermat Putra, beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: 98,9 Sukabura FM.

Sore jam 16.50 menit saat sekarang itu sudah akhirnya. Yeah. Neng Elsa Cikato Mas, gak usah duitan buat kedemian untuk ditoker. Oke, menurut tuing lah urusan itu mah. Norin wa saja andainya keng nu demplu mang Andika bi tahun enggak bikin gaduh nu demplu. Abi gaduh nu demplu mah. Itu Kabita. Ngapain Kabita kena milik orang? Ayo. Tapi mangkus anger bakal ripus ya Andre mah. Itu mejena gumaneng ya. Ini anger ya. Keke nyerin betapa nyeblak saban boe kan Abi. Anger nyerin anu gagawa nyeblak ngapoe aja kan Abi teh.

Amar, tapi abi mah ngadukung Neng Sinta. Sanajan papi awe kepala 60, Neng Sinta 35, tapi setia. Sanajan dibully, nu penting ngasih cuan. Sanajan aki-aki ogeang. Woy, tak karunya papi awenya. Ah, ekdar dituyun-tuyun aja ku Neng Sinta nanti. Ayo lumpang nyesok sorangan. Ngejing kantong kalau ku nula laki dituyun. Tak naon ku majikan anak dituyun. Acus, bet saanyi manda bade kuma engke we. Ya, bet kuma nyimanda nu jelas maki Andre makernya nyeh. Nyo ena bade pada ngegugulung nuta cetuk. Kopi harta bisa rek nyeblak ciguhan naik bit jung sing sebe. Ya, udah cukup ku nyeblak hidup. Tapi Ki Acus saya di pihak Ki Andre. Ya. Uy nggak keke nyerin cus. Nyerin mah betah duit lo ba mah kudu ngurus aki-aki. Ah bisa ngablu ka ditu ka dieu. Can pogus ya nyimanda mah deken ngurus engke aki-aki nek Ki Andre. Breo, Ki Andre makos aki oles ya umur 78 tahun oh. Kawin ka umur 32. Oh kaparawan. Kaparawan kolot, aki oleh ke kapok, saya ngagugu nafsu, malah batuk, saya

0: 78 tinggal lawan 72 hampir ke anak nah.
1: Aki oleh ke kapokan jadi gak gugur nafsu malah bawa batuk si angalayan nanti. Ari abwe nak ker masa gagawok na, anu ya nafsu na saliwat deh anu itu gerguman eh, ya gergumanung. Khawatir aki oleh, pika nyaa begitu nyi, ya kena sakit aki. Ayam mungwing masa tua kau sakit oleh. Loba batuk cenah ngalayan anak-anak ge jajus. Bari ngahanyu bae ki oleng deudeuh tinggi. Tapi baheula mah keur payu sulap nemang si Mian teh. Wat bucin ana mah teu usaha si Mian. Jadi dijejek ku bisarah deuteu payu sulapna buan tusuh.

0: 웃음소라고요. 디선 김이안. 또 웃음소라 김이안이 디선 이제 자꾸 살아. 아주 떠날라 이렇게 안 되면 말기 아기야에. 그거 아이는 반대 막 아유나 왜 ngejoliket 마음이란 nyeblak.
1: Tapi nyeuh teu mang meneng kana nya Erin.
0: Kata si Andri mah kos papi awe jika na keur gumaneng di bere penyakit gula. Kaladang tanya kenapa tanya Erin nyeblak.
1: Betah anger betanya Erin nyeblak make beat saban poe.
0: Jaba anak geus gelede mah kudu ngurus anak.
1: Geus aula betah mah ngusus, dua-duana jus kita pe mah.
0: Peuing ae. Ah. Keur mare oke Ki Breo keur ngetik kana. Buru Breo. Kana tata ka Ki Oleh, ya. Eureun kitu Ki, kada ulah coba-coba nginum obat. Geus loba batuk kitu mah paur. Breo, loba kram siang Ki Oleh mah. Tuntutan nafsu cikana teh. Khawatir Ki Oleh. Karunya suatu saat bakal kena ka urangnya mudah-mudahan we urang teh sararehat sieun geusan ka Ki Oleh.
1: Saruhan udah jaga. Ki Oleh mah beuli jeung haseup. Wani ka goel kuna satu. Namanya kudu hayang mikiran nu kitu patut jeung Ki Oleh.
0: Aja burit. Terima kasih ya punten ka sun nya. Rona bilang. Ega. Mas Din. Semoga kita selalu sehat lahir dan batin. Saya dimudahkan segala urusan. Saya murid pamit. Untuk ketemu lagi besok insyaallah. Ya. Semoga kita selalu sehat lahir dan batin, ya. Selalu dimudahkan segala urusan, selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
2: www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: identitas pria tewas di Pasar Ciawi terungkap. Polisi periksa 3 rekan korban. Pelang KTR lenyap lagi. Pemkab Pangandaran tegaskan penerapan aturan di area wisata dilakukan secara bijak. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Misteri jasad pria yang ditemukan tewas di depan sebuah toko di kawasan Pasar Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis 24 September akhirnya terungkap. Korban diidentifikasi bernama Faisal alias Sandy, warga asal Purwakarta yang sehari-hari beraktivitas sebagai pengamen di wilayah Tasikmalaya. Faisal ditemukan tewas telungkup pada Kamis pagi di emperan toko milik warga di Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi. Saat ditemukan, korban tidak membawa dokumen identitas serta mengalami luka-luka di bagian kepala dan tubuhnya. Pemilik toko, Farid, menyebut area emperan toko memang kerap dijadikan tempat beristirahat oleh kelompok pengamen dan anak jalanan.
9: Terungkup ya, udah itu aja, jadi nggak dibangunin. Ya, udah biasa di sini, udah tidur di sini, bukan satu orang, ada 6 orang, ada 4 orang, suka dipondok.
8: Kepolisian dari Polsek Ciawi dan Polres Tasikmalaya Kota bergerak cepat menelusuri identitas korban hingga ke pihak keluarga. Faisal diketahui berusia sekitar 40 tahunan serta memiliki 3 orang anak di Tasikmalaya. AKP Endang Wijaya, Kapolsek Ciawi, menjelaskan guna mengusut dugaan penganiayaan yang menewaskan korban, pihaknya telah mengamankan 3 orang rekan korban dari kelompok anak jalanan untuk dimintai keterangan intensif.
10: Masih kita dalami, kita sudah lakukan oleh TKP dan untuk korban sekarang sudah dibawa ke rumah sakit.
11: Oke, untuk siap. Lukanya di bagian apa, Pak?
10: Tadi luka-luka ada di bagian luka, ada kepala, ada.
8: Polisi terus mengumpulkan bukti dan saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Papan peringatan kawasan tanpa rokok KTR dengan ancaman denda maksimal Rp50 juta yang baru saja dipasang di Pantai Barat Pangandaran dilaporkan hilang dari lokasi. Hilangnya pelang itu terjadi di tengah pro kontra masyarakat terkait besaran sanksi denda serta ancaman kurungan 6 bulan yang tertera di papan imbauan. Pelang informasi itu bertahan sekitar 2 hari setelah dipasang ulang oleh Dinas Kesehatan bersama Dinas Pariwisata.

0: tadi area panggung terbuka dan Pangandaran Sunset. Menanggapi sorotan publik, PLT Kadinkes Pangandaran Titi Sutiamah menjelaskan, penataan KTR di destinasi wisata bertujuan utama untuk mengedukasi hingga ibu hamil.
1: Untuk memberikan edukasi pemahaman masyarakat terkait dengan bahaya dari dampak rokok. Karena kan dampak rokok itu bukan hanya berbahaya kepada si perokoknya, tetapi juga membahayakan orang yang ada di sekitar, terutama misalnya pada anak-anak, pada lansia, pada ibu hamil gitu ya.
0: Pemkab Pangandaran mengimbau wisatawan maupun warga agar tidak panik atau hanya terfokus pada angka denda nominal besar yang tertera pada papan. Dinas Kesehatan memastikan penerapan aturan KTR di kawasan tujuan wisata akan dilakukan secara bijak dan ramah tanpa menjatuhkan sanksi denda secara mendadak kepada para pengunjung pantai.
1: Tetapi tentunya nih, dalam implementasi dan realisasinya, karena di daerah wisata atau tujuan wisata, kita juga tentunya bijak. Jadi tidak semata-mata, oh orang merokok itu langsung denda. Tetapi justru kita itu lebih menitik beratkannya itu kepada edukasi tadi untuk memberikan pemahaman. Agar masyarakat itu paham. Jadi ketika dia merokok tidak dekat orang itu gitu.
0: Pemkab Pangandaran berharap substansi perlindungan kesehatan publik di area umum tetap terjaga tanpa mengurangi rasa nyaman dan keramahan bagi para wisatawan yang berkunjung.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
6: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
4: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemerintah Kota Banjar bersama kantor pertanahan setempat resmi mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan milik Pemkot yang belum bersertifikat sekaligus memangkas birokrasi layanan pertanahan bagi masyarakat. Integrasi data nomor identifikasi bidang atau NIB dari BPN dengan nomor objek pajak atau NOP milik Pemkot ini merupakan tindak lanjut dari 9 program kerjasama yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Wali Kota Banjar Sudarsono Kamis 24 September menegaskan jajarannya akan lebih proaktif melengkapi persyaratan administrasi agar sekitar 30% aset tanah pemerintah khususnya fasilitas umum dan jalan bisa segera tersertifikasi.
3: Aset pemerintah Kota Banjar itu ada kurang lebih 30% yang belum bersertifikat dan 500 bidang yang belum terdata dengan baik. Sehingga ke depan mungkin harus kita upayakan, nanti saya koordinasi dulu di internal langkah-langkah apa saja yang bisa

0: sudah proses ikatan. Karena saya yakin pihak PPN selama ini menunggu. Bukan PPN tidak menunggu, kita justru yang harus proaktif sekarang bagaimana caranya persyaratan-persyaratan kaitan masalah pertanahan bisa kita selesaikan.
1: Sementara, Rido Imam Nawawi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjar, menyatakan selain pengamanan aset negara, kolaborasi ini juga menyasar pemutakhiran zona nilai tanah atau ZNT untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat sebab proses peralihan hak tanah hingga balik nama sertifikat kini dipangkas jauh lebih cepat.
2: Untuk masyarakat akan memberikan kepastian dalam hal teknis, misalnya peralihan hak, disitu ada BPHTB ya, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kami akan mengupayakan tidak lebih dari 10 hari itu sudah selesai proses peralihan hak dari di PPAT sampai dengan urus BPHTB sampai dengan selesai balik nama saya tidak lama.
1: Pada tahun anggaran 2026 ini, BPN menargetkan sertifikasi 100 bidang tanah aset Pemkot Banjar dapat rampung 100%.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
3: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang www.radio.prssn.jabar.fm.
6: Keur naon ceuk?
7: Ieu keur Facebookan, Den.
6: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
7: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
6: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
7: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
6: Naon ceng, Cermat Sel.
8: Leres para wargi, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagalih HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: 98,9 Sukabura.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

فضة وسقاهم

أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfana al-hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al-sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana min al-harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil fujuri wal

الإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat menjauhi maksiat meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat bersihkan perut kami dari haram dan syubhat tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat pada para pelajar kesungguhan dan semangat pada para pendengar kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman pada para pemuda rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan pada para pejuang kemenangan dan penaklukan pada para tawanan kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu wahai yang paling pengasih

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Udah, Bang?
1: Eh, dia udah absen.

Perpisahan kita masih lama, tenang aja dah. Baru awal nih, mau mengawal acara ini awal nih saya. Perpisahan nanti kalau udah jam 10 baru berpisah ya. Oke, beli jawabnya selamat malam saja buat semuanya warga Surabaya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi sama saya di acara biasa, acara Beli Jawabnya di edisi hari Jumat ya. Hari Jumat sekarang tanggal berapa? Tanggal 25. Malam buat semuanya warga Surabaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam ini saya bisa kembali duduk di perangkat siar untuk mengawal acara Willy Jongi. Di acara ini seperti biasa saya akan ladeni Anda dengan lagu-lagu pilihan, pilihan Anda. Apa yang Anda mau, insya Allah kalau ada lagunya di sini pasti bakal diputer. Kalau tidak ada ya mohon maaf aja, bisa diganti dengan yang lain.

Kalau memang percintaan sudah diikut campurin sama calon mertua atau sama mertua, terpaksa harus berpisah. Kalau seandainya calon mertua tidak setuju ya untuk mendapat kita sebagai menantu, entah kenapa ada kekurangan barangkali, ada yang tidak disuka sama calon suami, calon mertua. Jadi turutilah kehendak orang tuamu ya, begitu saja. Aku sudah tak berdaya begitu. Oke deh, di saat tak berdaya ini saya masih tetap akan menemani Anda ya. Bagi saya mah tidak ada tak berdaya, berdaya lah pokoknya. Soklah untuk para pendengar yang ada di sebelah kulon, sebelah wetan, sebelah kaler, sebelah selatan, mohon anu bade gabung di acaranya sok maka. Di atas kesimpulan ini dinawai anaknya. Kembali saya akan jumpai Jajang Nur Zaman. Jajang Nur Zaman biasa. Selamat malam, maafin dan juga request Laguna Terendap Laraku dari NAP. Salamnya biasa buat Doce, anu ya di Parakan Honje. Berjauhnya Doce sek, iya Jajang Nur Zaman. Terendap Laraku ya, judulnya siap.

setelah Jajang ada Mahani. Beli jawangnya Mahani, anu ayah di Jati, Cika Thomas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Beli jawangnya Wang Api, nunggu di Kumaha, damang, alhamdulillah. Oyong lagunya, Timang Mansur. Jangan kau tuduh aku, salam nama biasa kau kasadanya pencet Radio Sukapura ya. Utami nama biasa menuju pada lembur, lembur, lembur, lembur. Semangat, semangat, semangat, sok ah. Ya, kok adanya namanya mana? Semangat, semangat, semangat, sok. Sanjay, sanajan, ker, kenging, receh. Tapi di gunung-gunung pada jadi agung, jadi gedenya ya, ya tuh. Jadi segera pantau. Diantos laguna, aturun ya siap mencari dulunya. Orang pilari lama ini lagunya. Jangan kau tuduh aku sembarangan ya. Jangan kau tuduh aku sembarangan.

Oke guys, terendap laraku dari Naf yang diminta tadi sama Jajang Nurjaman. Malam Jang, buat orang sana semuanya.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265 580

Oke deh, kita kembali lanjut buat Mama Ani. Lagu Jangan Tuduh mah nggak ada, dari Mansur ada juga Jangan Pura-Pura dan Jangan Mengharap. Nah, ganti aja dah ya, dengan satu buah lagu Jangan Mengharap. Boleh atau mau Jangan Pura-Pura, mau Jangan Mengharap, boleh ya. Oke, ya, lagu Ti Mansur, anu ya, taman judul ya, tawannya. Adi Sunungan Kumamahani, mah. Kayaknya digentos aja. Orang gentos aja lah.

Kembali ke WA yang berikutnya. Nggak ada lagi WA-nya. Kita ganti langsung aja dah dengan satu buah lagu pura, jangan pura-pura ya. Kau Mahanin, Waya di Jati, Cika Thomas, Yuli Jongin, selamat malam.

Stop. Teh Lia menuju sibuk anunya kadu maksar kaping 28 palawarginya kadu maksar jeung bade ieu syukuran kaparantosna ngadahukeun putra tercintana kayaknya eta kaping 28 di antena naon da teu ulah-ulah tedang dutan teu cenah ieu mah salamet we gitu nya mah ngamancuk atuh naon mancuk lodehna ieu katampi pisan. Dan tadi keluarga sadayana menuju sibuk, si Ma menuju ngalamal wajib. Ini teh, hari wajib kuring kemana tadinya? Di Mancuk. Bila beli wajib di mana nundan apa di kantong gitu? Ohnya, ayah nak kantong tenang, tenang wajib ayah. Beli jong ya, kau Mancuk kan insya Allah kayak lagunya. Lagu mah yang iya cina nanti. Wanda naon teh sa jaipong da. Naon teh hilap deui judulna bedul ya. Mancuk eta tadi teh. Surat-surat gitu naonnya. Hilap deui. Kareta urang embut-embut teh.

Eplok Channel, Kang Atang di eta Eplok Channel. Kirap deui mah cek teh di kantun tugas naon kitu nya pamajar patna. Kirap deui mah aduh judulna tadi gentos ngentong ku umbu cicerek bulan nongoy cenah. Naon di kantun tugas sih urang pilarannya kirap deui. Di kantun tugas tapi teu aya. Hirup deui ya. Teh Liana teh sibuk mah biasa ngawea anu nya. Mangga wilujeng Teh Lia, nuju sibuknya. Bade syukuran nikahkeun putra tercintana da ka urang simpang mohon. Ka pangkeureun pasar nya tugas sahanya. Kaping 30 insyaallah saya kaping di pangkeureun SMP aya aula gitu. Karena pi aya naon namina dia teh pangkeureun SMP Karang Nunggal cenah aya tempat tempat kitu lah tempat ngayakan resepsi pernikahan ulang tahun dan sebagainya beh teu terang aya gegek sor terangnya sareng itu tuh gedung dakwah pangkeureun SMP mah teu terang sempuring teh aya saresehan lega di dinya sabade ngayakeun acarana kaping 30 teh lianya. Kami doakan lah kamu pangantena sing jantan keluarga sakinah mawaddah warohmah ininya oke sing pinuh ku kabagjaan ku kabahagiaan sing panjang punjung panjang yuswa panjang rejekinanya kita sing engan atau napi putra pami istri nu geulis lahir batina pameget anu kasep lahir batina amin Allah ya rabbal alamin itu ya sangat doakan unggul sumuring keluargana tuh. Kalau Teh Lia si tawakal pokoknya sing lancar segala-galana gitu. Aya encrit, wilujengi encrit. Assalamualaikum, wilujengi Kang Apin, Kang Sadayana ya. Salam Kang Oka, Amang lagi tugas, sehat selalu, amin, panjang umur, amin, dan dimudahkan rezeki, amin. Amin, amin, amin. Puter hoyong lagu dari Caca Andika anu judulna teh Cincin Putih. Hatur nuhun, siap. Oncrit laguna Cincin Putih.

Ada Andri Sadewo, Wil Jongi Andri. Andri Sadewo, assalamualaikum, waalaikumsalam, Wil Jongi Apin, Wangi Deya, biasa, yang mungkin lagu-lagu nanti, tiba Haji Roma Irama, Merah Santika, dikirim ke Kak Abah Ador, Mami Nun, Kak Usup Bato, Kak Ayan Acang, Kak Abah Eman, sarang Mak Cucumna, pokoknya Putra Bungsu, Kak Budak Hideng, Openg, Andi Nuye, Teras Otelia, Kumlah Kak Kasadena, Kak Apin, sehat selalu. Atur nuhun, siap buat Andri Sadewo ya. Merah Santika, laguna siap.

0: maniera santica?
1: No way!
2: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
2: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
3: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
2: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
4: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah segala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra.

0: rasa kalah ayah.
1: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma,

0: Di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Datang saja ke Toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

setengah sembilan. Kurang dikit dah. Gimana kalau kita lihat lagi WA-nya? WA-nya ada Cesuti. Ah, Cesuti baru muncul. Assalamualaikum, ini jomongi ke Abi dong, ini kumaha, sehat-sehat, alhamdulillah. Salam kalau kasa dena wargi Sukapuranya, ilap kang Eka Nining, utamina kang Eka Godek, hadono napin ya siap. Nyungkan lagunya Cesuti. Ada Putri Bungsu, wil jongi Putri Bungsu. Assalamualaikum, maafin punten hoyong pamuterkeun lagu balik penantian, di balik penantian dikirim-kirim na biasa ka Kang Kos di Burujul, Walilis di Baru, buat Neng Atik di Mapanjang, spesial buat Bunda Dewi, aha, tercinta Ayah aku, terspesial buat Kang Apin aja. Wassalam Putri Bungsu Ayah Adik aku, hatur nuhun. Di balik penantian, sebenarnya laguna siap. Wapilari halanya, Manawi.

Ada 052 Wiljongi. Assalamualaikum. Mangapin hoyong request lagu. Lagu asa nu judulna teh Cangkurileung. Hayang Cangkurileung. Iya, Ratna Sari. Kirim-kirim nama biasa kanggo kapun bapak we sareng emak. Teras kanggo ka Pak Uca sareng emak acahna. Spesial nama biasa kanggo Mangapin we anu nuju mancen tugas. Diantar selaguna Apin siap yang pilari hela beli teh ayah gimana kuih awak tinggal cangkurileng beli putih kukur hongkonya.

kurileung nu mah nya aya tilil aya cangkurileungan tungtungna teh aya deui. Nyogan lagu cangkurileung nya da eta unggul teh aya deui nya. Bunda Lilis di Jari Projen anu aya di ujung jembatan Cibeureum. Indahna sangat luar biasa Cibeureumnya. Pang ayeuna jembatanana ayeuna sabarantos di modif ku para ahli. Aya gapura lampuna hebat eueung ieu nya. Nyangan Jari Projen milikna Kang Acep Elan anu nyayogikeun ikan-ikan daging-daging sanes kanten. Deur pokonanya anu prayogi deleg aya di dinya. Deleg teh Kang Olanong eta. Daging hayam, rupi-rupi daging hayam aya ti hulu-hulu, ti jangjang-jangjang eta nya. Ti ceker-ceker Kang sebelah biasa mangga.

Sabtu di riung biasananya, warung bala-balana digulung, bala-bala hanet, totong kulepet, mantap ya pokoknya. Beli jongi ya, Kang Otang, Kang Mumu, oke sami beli jongi.

mandi terus sambil jongi. Kau Haji Po kali keluarga sehat Haji Po terus suami itu pendaknya. Lu jongi Haji Po udah dinar. Oke kau kak Haji Luki. Haji Luki oke sarang bundana. Haturan lu jongi anu ayah di pohon sadana jalan kalau gede. Hadiah tersim kuring kau Haji Po ya lagunanya. Ya lagu Hade kalau Kak Anji Po maka nyangkan lagu Nata.

Kalau mancuk, kemarin di kantun tugas tete ayahnya, gentar salah buayanya. Oh, buci truk, mangga mancuk ah.

Mangga kau mak ah, mak minumnya turun tujuh be. Teraskan kau raina namanya. Ku kembang ros bodas, kau mak minun mangga nyangga ke. Mungkin kamari teka puter karunya, ayuna orang puter di awalnya.

0: gue Gusti.
1: Mana ya nama?
0: Mana?
1: Rayungan ya.
0: Purayungan ya, sok siap. Ulah seurayungan, ulah pilih menang nulewi Pak Eman. Siap lah.
1: Gitu nula.
0: Yo.
1: Mancuk yang Kiliana.
0: Mohon. Beres.
1: Eka, Mama Minu.
0: Aha.
1: Dan Mama Mira, dengan Mirana.
0: Mohon.
1: Ajan Ajan, Kebador, Kemahatan,
0: Kecil. Beres.
1: Ye.
0: Aha. Beres. Putra bungsu dibencoy. Putra bungsu dibencoy, dijauhi, beres.
1: Ikan terakum sejak kecil kantrang.
0: Aha.
1: Sepojok.
0: Tak itu.
1: Dari yang sekitar yang. Bojok sebojok.
0: Mohon. Ngapun kene teh can teh saleben can sorak-sorakna cenah kitu ya mah. Soto sorak.
1: Mancuknya tadi.
0: Mohon mampir ka mancuk teh uih di eta. Ah nuju mungkus wajid, aya nuju nyisik, nuju ngadamal umruk di pengker. Ah. Yo mohon. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lili nyolongi mah cucum. Anu ada di Cicari ya. Kali papap emang gentua sih ah. Cenana mah kurayungan. Entong pake ranang ngora lah. Juga tulis kan juri. Aduh. Sok siap lah.

Dipakai nada sama betah. Tadi itu cocokan Pak Eman ya Pak Hilal. Pak Eman tuh manggungnya sampai ke Kalimantan atuh. Nah calung teh ini jadi kidang. Mak cucung jadi iya nak juru kawinnya. Nyetel ya temannya di tahun kemarin. Zaman Darso Jaya, weh, ciga nama gitunya. Tentang Pak Eman, mah, sama Mbak Cucung resep kena calung. Nah, enak kalau ada petangannya, ini ngilitir, gitu, warnaan. Kayaknya saya nanti, iya saya radio nanti, di puncak, model Kang Ari Jipo, gitu. Nah, di puncak, raang, lampu, hayam. Hayam betelor. Kupingin suanten calung sora-sora Darso almarhum atuh.

Jadi antos dewa ya laguna di antos laguna soalnya. Apaan tadi atas di pasihan kusim kuring cangkuri leng ya. Mohon cangkuri leng kan campur di payuna tadi aya entok mulang bukan entok naon. Aya deui da eta unggul judulnya. Mohon duka sana mina nu gaduh nomor 052 teu duka saha ieu. Sebatkan atuh wasalam anu gitu ngarah cim kuring biasa nyebat namina ngarah ngetren di udara. Ngarah ngetop gitu. Sugana ya, itu aya bansos. Alah.

0: Halo, assalamualaikum. Gimana nembejol itu? Wih, gimana? Nguriling biasa, Mak. Nggak ayahnya. Kan syukur aku punya ayah. Naona. Lagu mau ke Mangros Bodas no tadi atas dipastikan khusus kaum maminun cek deh. Lagu naon mak?
1: Dawai asmara.
0: Waduh. Dawai asmara. Siap mak. Siap.
1: Atuh nuhun eta ke Mangros mak.
0: Mohon mangga dihususkan bilih teu kaputer gitu si wangi kamari. Ada asal telat muji we ka apina gitu. Komo pamane sebab si kasep mah si ganteng si kalem. Opat kali diputer nang. Mohon bu tadi ge mampir abi kadinya.
1: Mampir.
0: Mohon. Amin. Amin. Siap, Mas, siap. Beres, mohon mangga. Gitu wayahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng we ka Kak Mak Minun. Keukeuh dawai asmara laguna siap malah. Langsung di kontanan.

Haidar anu di Cibentang. Ka Abah Ukin di Menol geujeung ye Abah. Ah, biasa basah ini. Aturan geujeung ye. Ka wargi-wargi anu masih nasaratia anu gaduhan padamelan wengi-wengi nuju ngalembur oge wae ngawilujeung. Anu masih kena kasibukan keluarga Mak Encuk Teh Lia masih saribu keluarganya lagi gaduh maksan tapi 28 dewe saka abin orang ngara di umum pulung insya Allah mudah-mudahan sarehat sadayananya Pak Idar makanya ngakin tah ambil mana yang lagu bulan

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Juna, on wayah kieu masih kana bergadang. Ya gitu, baturan apinya.
1: Betul bapak.
0: Baturan apin bapak batur.
1: Di baturan.
0: Sok. Manawi atuh. Lagu naon?
1: Lagu Isap Tangan Juru Opat.
0: Oh, siap.
1: Mana kau orang Cibentang, gerena benten katitipan cari wasi.
0: Usahan.
1: Iya.
0: Ahan.
1: Dina dinten Senin cenah dina gaduh maksad.
0: Leres. Kaping 28.
1: Oh, cenah bade ngalaksanakeun.
0: Syukuran.
1: Nikahan nya.
0: Syukuran pernikahan putrana.
1: Mohon.
0: Ngari wong-wong pulung we saurna.
1: Kajangko cenah itu melalui ieu we cenah pia.
0: Oh, pia radio we kitu tah. Kawari-wargi mancuk di mana we ayana mohon di antosan kaping 28 di datar kadaka
1: mohon di cikantra di cikantra we anu ngaran kulwargi gitu
0: res
1: kawartosan
0: mohon
1: mohon kitu we ka sana ka keluarga mah
0: res
1: we lah nyangkeun laguna we
0: sabudangan juru opat nya siap
1: kasadayana ku jadi biji-biji.
0: Beres.
1: Amin sing
0: amin. Insyaallah lah urang ari we mung pulung.
1: Oh, tapi bari kadinya.
0: Oh, tapi mah hayang eta we mung nyakseni we lah dari eta mah.
1: Itu urang bari paplingkung.
0: Oh, paplingkung leres. Mohon.
1: Yo kitu we nya.
0: Yo mangga.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo jumi ka papap keman. Lalu ayah di Cicariang kali macucumna saputangan juru opat yang laguna siap lah.

cara-cara mangganya ngakeun ka mamineun. Hapunten nyarinya ka Mas Cucung. Sanes teh sopan. Nyuhunkeun namut. Namut eta mah nya. Moal deui cenah wong ieu we hungkul. Nya nya. Itu waktu sepalarinya. Waktu sepalarinya setelahnya kapan di tahun 10. Tahu gitu nah kasadayana wargi Sukapura di mana ayananya. Anu masih kena sarati yang mararanco. Di awal dugi ke akhir. Kapin menyarankan pelawarinya. Anu juga masih kena seur pindah melun mangga wesok sareng senanya. Damalan sareng sena. Anu tersareng sesana sekanten istirahat mangga wilujang istirahat keren. Cimukuring kepada istirahat lah panginten. Tak itu panginten ya kasadayana hapunten kasun. Orang tutup aku wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal. Radio Sukapura Karangnunggal.

أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من

dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, Ya Arhamar Rahimin.

الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya. Pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman. Pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat. Pada para wanita, rasa malu dan kesucian. Pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian. Pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan. Pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan. Pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan. Pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang. Kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi Setia Sukabara semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini wargi Setia? Semoga kabar baik, kabar sehat, kabar bahagia selalu menyertai Anda dan kita semuanya ya. Begitu, senang sekali pagi hari ini Upin Awili bisa kembali nemenin Anda semuanya, tentunya di 98,9 FM Radio Sukabara Karangnunggal Genah Barana. Di program Halo Selamat Pagi 6 to 9 dari jam 6 sampai dengan jam 9 kita bakal nemenin Anda semuanya dengan menghadirkan lagu-lagu kesukaan Anda tentunya ya. Jadi Anda boleh pilih lagunya sendiri langsung di 081-222-81101 ya. Kalau Anda mau pilih lagu, Anda mau kirim salam, Anda mau naonnya, udah wae tungkul dua. Beberapa lagu yang sudah dihadirkan, semoga suka Anda suka dengan lagu-lagunya. Untuk lagu selanjutnya nanti silakan Anda pilih sendiri ya. Dan selain itu juga, selain lagu, seperti biasa juga kita bakal kasih informasi untuk Anda semuanya ya. Ada info biru ditambah info merah juga. Karena yang biru ini masih lama pertandingannya, dan yang sekarang-sekarang ini yang merah-merahnya yang sedang bertanding ya. Nanti kita bakal bahas tentang pertandingan semalam juga, insya Allah nanti kita bakal cari infonya. Dan stay tune aja di sini ya. Untuk pilihan lagunya silahkan 081-222-81101. Mumpung masih lowong, kalau nanti sudah penuh mah begitu jadi hese gitu ya. Mau pilih lagu teh bisi keburu. Udah cenai teh, waktunya gak keburu. Tah bisi gitu ya. Jadi sok dari sekarang aja boleh silahkan 081-222-81101.

0: Wargi Setia, selamat pagi. Dan info pertama untuk Anda semuanya di pagi hari ini, lebih punya info biru untuk Anda semuanya. Ya, baik andalan. Gelap.
1: Lelah sampai tak sadar diri.
0: Baik andalan Persib Bandung, Eleanor Reinders. Menilai timnya kini berada dalam tren positif usai memetik kemenangan penting atas Persija Jepara. Hasil positif tersebut diyakini menjadi bukti bahwa Maung Bandung telah kembali berada di jalur yang benar, gitu ya. Di jalur yang benar, bukan di jalur yang salah. Tidak adanya nama dirinya di skuad Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026 ini tidak mempengaruhi kefokusan Eliano bersama Persib. Ia pun kini bertekad membantu Persib untuk tetap berada di jalur kemenangan. Terbaru, Persib Bandung sukses mengamankan skor tipis, kemenangan dengan skor tipis 2-1 saat bertandang ke markas Persijap Jepara pada pekan ketiga Super League 2026-2027. Duel sengit tersebut dihelat di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah pada hari Minggu 20 September yang lalu. Di GBK juga ya, Gelora Bumi Kartini itu mah.

Haryono menyambut positif hasil maksimal atas Laskar Kalinyamat tersebut. Menurutnya, raihan 3 poin itu terasa semakin spesial karena diraih di penghujung rangkaian 3 laga tandang beruntun yang sangat melelahkan. Sebelum bertolak ke Jepara, kita tahu bahwa Persib lebih dahulu melakoni laga berat menghadapi Persija Jakarta yang berakhir dengan kekalahan 1-2. Serta sukses mencuri kemenangan kandang 1-0 atas FC Seoul di Korea Selatan. Eliano menilai kemenangan tandang terakhir ini menjadi respon yang sangat tepat bagi skuadnya. Saya rasa ini kemenangan bagus. Kita jadi rada-rada cosplay jadi Eliano ngomong. Si Eta kan si bocil gitu kalau ngomong kan. Gitu karena Beti Batur. Nah, setelah kalah di Jakarta, saya pikir kami memperlihatkan bahwa kami sudah kembali di jalur yang benar, kemenangan, begitu kata Eliano. Seperti yang dilansir dari laman resmi Persib Bandung pada hari Rabu yang lalu. Pemain berdarah Belanda itu juga turut mengapresiasi kehadiran serta militansi Boboto yang memadati Stadion Gelora Bumi Kartini. Dukungan langsung dari supporter setia tersebut membuat para penggawa Persib merasa seolah-olah bertandang di rumah sendiri. Iya, udah hampir setengahnya aja lebih marawaya di stadion itu yang nonton adalah Boboto. Tapi aman, damai, sentosa waktu itu ya. Atmosfer ini sangat bagus, kata Eliano, dan kami merasa bermain di kandang sendiri, begitu katanya. Seusai dia menyoroti dukungan luar biasa dari tribun penonton. Dan usai merampungkan rentetan laga tandang yang padat, skuad asuhan pelatih Igor Tolic kini memiliki kesempatan untuk memulihkan kondisi fisik ya. Waktu istirahat yang tersedia akan dimanfaatkan secara maksimal sebelum kembali berjibaku di berbagai ajang domestik maupun internasional. Selain fokus untuk mempertahankan performa di Liga Domestik, Maung Bandung juga masih harus membagi konsentrasi untuk menghadapi kerasnya persaingan di ajang AFC Champions League 2 serta ASEAN Club Championship atau ICC 2026-2027. Eliano berharap jeda pemulihan ini dapat dimanfaatkan dengan baik agar timnya bisa terus menjaga konsistensi penampilan dan meraih hasil terbaik di sisa musim yang masih panjang ini. Untuk sementara kami akan istirahat dan mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Saya pikir bagus dengan banyak pertandingan yang ada. Saya harap bisa tampil baik kembali, begitu kata Eli. Good job, Eli. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya Eliano Reinders ini tidak dipanggil ke timnas ya, tidak masuk di Garuda Calling waktu itu untuk FIFA Asian Cup 2026 ini ya. Dan pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan kenapa dia tidak memanggil trio Persib Bandung. Siapa aja ya? Beckham Putra, Eliano Reinders, dan Mark Locke gitu. Kenapa cuma Ragnar sama Tom Haye yang dipanggil? Sama Dion Max ya, yang notabene itu masih masuk di klub Persib ya, cuman eger ulin aja gitu ke tim yang lain gitu, yang dipinjemin ya. John Herdman memanggil pemain berdasarkan identitas permainan yang akan digunakan di FIFA Asian Cup 2026. Untuk pemain-pemain yang tidak terpilih, pintu selalu terbuka. Perjalanan karir mereka akan terus berbicara. Begitu kata John Herdman dalam konferensi pers jelang laga timnas Indonesia versus Singapura pada hari Jumat kemarin. Dan untuk pemain-pemain yang secara khusus Anda tanyakan, semuanya kembali kepada profil pemain. Saya akan melihat pemain mana di posisi tersebut yang dapat memberi

memberikan profil untuk kami butuhkan untuk memainkan identitas permainan yang bisa membawa kami meraih kesuksesan. Begitu kata Herdman. John Herdman ini memastikan nama-nama tadi tidak dipanggil bukan karena sikap, ya trio ini ya, bukan karena sikap atau komitmen untuk timnas Indonesia, bukan. Pelatih asal Inggris itu memastikan Eliano Reinders dan kawan-kawan tidak dipanggil karena dirinya membutuhkan pemain dengan profil yang berbeda gitu. Bukan berarti mereka jelek, bukan. Jadi keputusan terhadap pemain-pemain tersebut sama sekali bukan karena sikap, komitmen atau keinginan mereka untuk bermain di Indonesia. Begitu berbeda untuk turnamen ini berdasarkan kombinasi pemain yang tersedia. Begitu katanya, kata pelatih yang bahwa pernah membawa timnas Kanada lolos Piala Dunia 2022 tersebut. Dan pernah dengar-dengar juga katanya John Herdman ini sengaja tidak memanggil semua pemain Persib Bandung itu karena Persib Bandung juga berlaga di Asia gitu, sama perwakilan Indonesia juga, karena mungkin takut para pemainnya kelelahan gitu. Tapi Damani Yongga seperti itu sih ya, daripada pasti butuhkan ke Persib cedera malah, seperti Wah Haji kemarin tadi malam ya, Haji Ragnar ya sempat cedera, gak tahu cedera sebelah mananya, cuman rada ringkut-ingku dan gitu. Duh, Hariwang cepat sembuh, cepat pulih kembali untuk Ragnar Orpangun. Dua, itu dia dua info pertama untuk Anda semuanya di pagi hari ini, Wargi.

kalian yang sudah kirimin chat WhatsAppnya Wargi Setia, nanti ya Ulpi bakal bacain chat-chat Anda sambil kita cari-cari dulu lagu apa yang sudah Anda pilih, begitu ya. Jadi tetap di sini saja di Halo Selamat Pagi.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Halo, selamat pagi wargi setia. Terima kasih untuk Anda yang sudah kirim chat WhatsApp pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Untuk Anda yang bergabung dari awal juga banyak-banyak makasih.

0: Selamat pagi buat Norin. Assalamualaikum pagi teteh cantik. Waalaikumsalam pagi juga buat Norin cantik. Apa kabar teteh? Kabar baik, alhamdulillah ya. Lagunya Rindu Tapi Malu dari Adela. Nanti ditunggu lagunya. Spesial buat teteh W.O. Langan. Moga sehat selalu, banyak rezeki, bahagia selamanya, amin. Hatur nuhun teteh cantik. Sama-sama Norin cantik. Terima kasih untuk doanya ya. Ada yang Poti juga, selamat pagi teteh pagi. Lagunya Ungu Dilema Cinta, hatur nuhun. Sama-sama Neng Pot, selamat pagi ya. Ah jadi Neng Pot cenah. Assalamualaikum Teh Ul, pagi. Waalaikumsalam Pak Al, pagi juga Mang. Hadir Abi Oge cenah seperti biasa. Aku diam tapi seperti biasa. Dah auto dilagukan tadi kuopi bajananya. Aku diam tak bicara. Ini kan lagunya. Hanya mampu mendengarkan suara Teh Ul cenah. Lagukan yang itu. Ya tuang Pak Al bicara, Ulbi bicara, makumaha itu bentrok orangnya. Tahun cek Iwan Pales baca nak itu kan awan judul nanti. Iya, nah, iya judulnya entah, iya.
1: Hanya mampu.
0: Entah, kayaknya acan asak nek. Fokus nace nak kasih maneh nak cina jadi lap dari judul nak. Ay Pak Al bisa nak itu namanya. Nuhun teh laguna sami-sami rudet peting mah nguping kena aboril penalti cenah makanin jauh kene karena kotak penalti unai harupan tadi sliding nguka le lain aboril nyebut gitu mah cedesta cedesta penalti cenah jauh tina garis tengah oke ente aboril mah tidak terlalu buta akan bola gitu dia sama kok supporter penggemar sepak bola juga gitu ya. Tapi Ulpi nggak tahu sih yang dia idolain itu klub yang mana. MU kalau nggak salah, MU gitunya nggak tahu kita sih salah ya soal nama Persib udah pasti wek itu tah sami wek aboril pasti wek sepersib orang Bandung atau masa iyang. Amar, selamat pagi. Ya, siap, terlalu capek main. Iya, padet kan. Kalau misalkan sekarang itu kan kesian sama Ragnar sama Tom Haye juga. Yang sekarang dipanggil sama Timnas. Timnas sekarang ini kan lumayan, jadwalnya lumayan padet ya. Untuk bulan September aja ada 2 pertandingan. Sementara terakhir bertanding itu sama Persib, Ragnar sama Tom Haye itu tanggal 20. Langsung gabung Timnas. Kemarin tanggal 25 main melawan Singapura. Terus nanti tanggal 28 hari Senin ini akan bertanding lagi, akan menghadapi Malaysia gitu. Jadi Ragnar, apalagi Ragnar jadi starting line up tadi malam, starting 11 gitu tadi malam. Jadi